0: Nanti six pack. Tapi kalau misalkan mencari jurusan terbaik, itu tentu aja di Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali.
1: Ya, benar sekali, Koger. Sekarang ini adalah kampus yang sangat amat kita rekomendasikan sekali untuk Anda, ya. Apalagi Stimi Handayani ini benar-benar di dalamnya itu kalau kita belajar di sana ya, kita akan bisa menguasai ilmu manajemen.
0: Ilmu?
1: Iya, ilmu manajemen. Karena kan ilmu manajemen itu adalah ilmu yang dimensinya paling luas.
0: Betul.
1: Bisa dipakai kerja di mana-mana.
0: Betul.
1: Di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis wirausaha itu juga bisa ya. Dan kuliah aja di kampus manajemen terbaik di Bali ini, yaitu di STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani.
0: Dan ini merupakan kampus yang paling pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 79. Kampus legend yang terkenal, yang alumni-alumninya terbukti sukses dan terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di luar dan di Bali sendiri ya. Karena apa? Karena ternyata ilmu manajemen kan bisa dipakai di bidang apapun, termasuk di bidang AI, teknologi digital tersanggih pun, bahkan apapun pokoknya. Harus di-manage semua itu tentu dengan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, yaitu di Jalan Tukar Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar.
1: Jadi kalau misalnya Anda ngampus di sini ya, habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja itu gampang. Tinggal sat-sat Kogers karena tempatnya sangat amat strategis sekali. Buruan daftar ya di STIMI Handayani. Informasi dan pendaftaran silahkan langsung WhatsApp ke 082-145-666-199. Sekali lagi bisa ke nomor 082-145-666-199.

0: 96.6 Narkoga Radio Bali. Aduh, kamu pengganggu hatiku. Ya. Tapi kok senengnya diganggu kamu terus? Iya, Marcella, lagunya kok emang ada niat-niatan gini ya?
1: Tapi ya seneng sih digangguin, malah pengen.
0: Malah pengen diganggu terus ya. Aduh. Tapi kalau kita ngomong kehadiran seseorang ganggu mengganggu itu relatif ya. Kalau kita ngomonginnya ganggunya pengen, berarti ganggunya nggak nyebelin.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau setiap pagi ada orang yang datang lalu mengganggu kita, lalu bersikap aneh dan segala macam, caper nyari perhatian kita, itu pasti kita akan terganggu.
1: Iya.
0: Benar. Kita kan punya batasan namanya empati nih gitu.
1: Iya, iya.
0: Kasihan ya nih gituin. Tapi kalau setiap hari kayak gitu kan sebel juga kita.
1: Jujur
0: gitu,
1: saya speechless sih mau ngomongin ini ya.
0: Enggak apa-apa. Ini sebenarnya curahan hatinya Mika. Mewakili saya.
1: Tapi ya semoga sih Anda nggak terganggu sama hal-hal random lah ya untuk di hari ini, terutama pagi ini, karena bagaimana kita menjalani pagi itu bakal ngefek selama 24 jam ke depan gitu. Aduh. Selama seharian itu gitu loh Elgogers. Jadi ya sebisa mungkin semoga Anda menemukan slow morningnya Anda.
0: Slow morning. Bagus, bagus kalau kita bagus.
1: Iya kan, slow morningnya Anda. Abis itu juga momen santainya Anda juga. Abis itu gak stres. Apalagi kalau ditemenin dia.
0: Kalau ditemenin dia, kamu sayang sama aku? Kamu sayang sama aku? Kamu sayang sama aku? Terus aja nanya.
1: Semangat Eko Ger, sekarang kita udah di jam 8 pagi, gak terasa nih.
0: Bener banget, gak terasa waktunya kita untuk rayu-merayu nih Eko Ger. Satu mungkin mau sharing cerita-cerita cinta, gerahan ku rasa. Boleh nanti kita gabungan di WhatsApp 081236155969.
1: Ya, boleh juga gabungan di Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosagagana. Kirimkan rayuan maut Anda Eko Gers ya, supaya orang-orang yang mendengarnya bisa luluh lantak hatinya. Enggak bagus dong luluh lantak ya.
0: Jadi serpihan gitu ya.
1: Hancur lebur.
0: Stres karena hancur lebur. Jangan tapi luluh lantak.
1: Luluh aja.
0: Luluh aja. Kayak sati dong. Yeah, enaknya. Jadi kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti. Tentu saya masih bersama dengan Yudha Kusuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: 96.9. It's a good, good
1: morning. Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya, saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.

0: Anda berpikir mau kuliah di mana di situasi yang tidak jelas ini di dunia kan ya, tenang saja, ada satu kampus yang sangat jelas dan bisa membuat masa depan Anda semakin jelas.
1: Ya, di mana lagi kalau bukan di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Ekogers kampus ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa ya. Ini adalah pilihan yang logis sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Dan di sini ada 4 program studi yang terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi yang tentu saja berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap untuk menunjang pengembangan pariwisata pastinya ya. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Yang kedua, ada prodi peternakan mempelajari semua ilmu yang terkait dengan teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, tentu saja penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional ada di sini nih. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Yang terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan, berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Dan dari staf pengajarnya, itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kelasnya pun bersih dan ber-AC, Elkogers, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi langsung ya, putuskan hari ini juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silakan klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
1: Ais, beli, gampang itu. Saya luncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
0: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
1: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
0: Oh, itu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
1: Aiy, negara hancur karena bom.
0: Cakep.
1: Usaha hancur karena bom.
0: Waduh.
2: Weh, nak muda nih.
0: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli? Ini mare beli bensin, tapi...
1: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
0: Terus, ketahuan kan,
2: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
1: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
0: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
2: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
0: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
2: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
1: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
2: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
0: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
1: Wihihi, beli pantai sekali toh.
0: Cek subuh jelas pandai.
1: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
2: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
1: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
0: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
1: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: cubit aku. Ai.
1: Emang kok orang suka dicubit, padahal kalau cubit itu kan sakit ya.
2: Iya.
1: Kok bisa orang tuh ada cubit lagi dong?
2: Tergantung siapa yang nyubit sih.
1: Iya. Kalau misalnya dicubit orang tua tuh pasti sakit sih. Udah dicubit dipilot lagi kan.
2: Aduh, itu kekerasan sejatuhnya ya, Elkoger. Jadi jangan biarkan orang lain, apalagi orang gak kenal, orang gak deket, itu nyubit Anda.
1: Benar. Tapi kalau misalkan dicubit Anda tidak suka, mungkin Anda akan suka kalau dianggap seperti anggur.
2: Anggur?
1: Betul.
2: Kenapa kok anggur?
1: Semakin banyak dari kamu yang aku minum, semakin baik perasaan.
2: Anggur nenek.
1: Dan jam orang muda. Jadi kalau kita lihat kenapa orang-orang itu suka minum anggur, karena kalau anggur itu semakin lama kan semakin mahal ya. Jadi itu yang dicari kan sebenarnya.
2: Iya.
1: Ada juga yang misalkan yang gabungan dari WhatsApp ya. Ada Rino di sini. Rino katanya mau tanya sama Kak Mika nih.
2: Oh iya ya.
1: Kak Mika punya peta nggak, Kak?
2: Peta.
1: Enggak punya. Soalnya aku baru aja tersesat di hatimu nih. Bingung dia mau keluar nih, gimana nih? Kasihan Rino itu.
2: Aduh, Rino.
1: Rino.
2: Ini ada Emma juga. Hai Emma. Emma dari Denpasar ya. Emma mau gabungan pagi hari ini. Rayu-rayuan ya, Kak. Ikut satu. Yo. Ini baru aku dapetin dari ayang aku gitu.
1: Aduh.
2: Jadi dia share ke kita gitu.
1: Oke.
2: Jadi ayangnya dia itu ngasih tahu dia, kalau aku jadi wakil rakyat aku pasti gagal deh.
1: Wah.
2: Karena ya gimana mau mikirin rakyat kalau yang selalu ada di pikiranku cuma kamu.
1: Aduh, pantas gagal. Nah, boleh mikirin diri sendiri gitu kan ya. Kemudian ada juga dari Rangga kepada Cinta. Lu ingat AADC saya ya. Wahai Cinta, apakah kamu memiliki plester?
2: Plester?
1: Mm-mm.
2: Enggak.
1: Enggak ya?
2: Mm-mm.
1: Kenapa kamu perlu plester? Soalnya lututku tergores karena baru aja habis jatuh cinta padamu.

0: cinta dan gombal-gombalan itu tidak akan pernah selesai.
1: Ya.
0: Apalagi ketika kita sedang berbunga-bunga.
1: Berbunga-bunga, bunga. Mandi bunga.
0: Mandi bunga.
1: Pakai parfum bunga.
0: Pakai parfum bunga. Pakai sabun batang yang ada logo bunga ya, ada gitu. Saya dulu suka pakai itu. Itu lama banget itu mengharumnya tuh nempel.
1: Iya,
0: iya. Benar.
1: Ya.
0: Tapi ada bunga yang paling gini sih, apa namanya?
1: Apa?
0: Bunga ini akan kalah gagal dengan satu bunga yang pernah aku temui.
1: Bunga bang.
0: Bunga. Kamu lagi.
1: Hah, bunga. Nggak boleh logis gitu loh.
0: Nggak boleh logis. Bapak kamu kerja di bengkel ya? Kok tau? Tapi kok rasanya lucu, seneng deh di reparasi.
1: Tapi kok bisa gitu ya, kok happy orangnya ya.
0: Padahal kalau direparasi itu artinya kan kamu udah rusak gitu. Tidak pantas ada gitu.
1: Hus, udah. Bisa pamit ya dari keseruan Eko Gefresh Morning pagi hari ini.
0: Benar banget, tidak semua juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, deketan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa.
1: Selamat menjalankan aktivitas Anda.
0: And goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkoga Radio Bali bareng Devi Kartika di ajang wacana seputar wanita sampai nanti di jam 11 siang. Stay tune terus Alkogers.

0: Cobra Radio Bird.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Music. More fun. 96.9 FM El Cobra Radio.

kembali. Hai Elkoge, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan happy-happy terus ya. Pagi ini bareng Devi Kartika lagi, yang pastinya bakal nemenin pagi Anda dengan obrolan yang santai-santai aja kali ya, sembari menemani ruang dengar Anda dalam ajang wacana seputar wanita edisi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Jalan ya. Siapa sih dari Anda yang kalau lihat postingan temennya lagi jalan-jalan tuh langsung mikir kayak, duh kapan ya giliranku jalan-jalan.

Algoga Radio Bali. Kalau dipikir-pikir, jalan-jalan tuh bukan cuman pergi jauh aja loh Algogers. Banyak yang nganggap nih ya, jalan-jalan tuh harus pergi ke luar negeri, terus harus naik pesawat, atau harus foto yang estetik. Padahal gak juga kok. Hana, Anda keluar dari rutinitas seperti biasanya. Misalnya nih, biasanya Anda kerja di Denpasar, terus akhir minggu Anda main ke Bedugul, main ke Kintamani, atau sekedar jalan-jalan ke pantai, itu juga termasuk jalan-jalan. Makanya banyak banget yang bilang kalau jalan-jalan itu semacam investasi pengalaman. Karena uang kan bisa dicari lagi ya Algogers, tapi pengalaman itu biasanya bisa jadi cerita yang bisa dikenang bertahun-tahun.

0: please back away from your radio.
1: 96.9 PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staf gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
4: El Cobra Radio Bali.

di Bali. Siapa nih dari Anda yang kalau lagi capek kerja atau capek dengan rutinitas yang itu-itu aja setiap harinya, langsung dalam hati tuh mikir kayak, aduh kayaknya aku lagi butuh jalan-jalan deh. Sebenarnya kenapa ya kira-kira jalan-jalan itu sering dibilang sebagai obat ketika lagi penat? Nah, jawabannya sederhana, Elgogers. Karena otak kita itu butuh yang namanya istirahat. Anda bayangin deh ya, Anda setiap hari lihat jalan yang sama, kemudian kerjaan yang sama, terus tugas yang sama gitu kan. Lama-lama otak tuh jadi ngerasa jenuh. Jalan-jalan, kita tuh bisa ngelihat suasana baru, terus menghirup udara baru, kemudian pastinya juga ketemu dengan orang-orang yang baru ya. Hal-hal seperti itu biasanya sih bisa bikin pikiran kita tuh kerasa lebih fresh, lebih seger gitu kan, Elkogers. Makanya habis liburan banyak banget orang yang ngerasa semangatnya tuh balik lagi, walaupun kadang ya habis liburan tuh dompetnya juga ikut healing. Tapi tetap seru banget kalau misalnya kita coba untuk kunjungi. Misalnya Anda pergi piknik ke taman, atau Anda menikmati sunset or sunrise gitu ya di pantai, atau sekedar jalan-jalan ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi, itu bisa banget, Elkogers. Karena yang penting itu Anda bisa menikmati momennya

FM Okoge Radio Bali. Ada gak sih dari Anda yang kalau mau liburan packingnya itu udah seminggu sebelum berangkat? Atau baru Anda tuh masukin barang-barang ke koper? Ayo, siapa nih yang pernah kayak gitu? Tapi kalau asal masukin barang, ujung-ujungnya itu koper Anda malah penuh sama barang-barang yang bahkan gak akan terpakai ketika jalan-jalan ya. Jadi ada beberapa tips yang bisa banget Anda coba ketika Anda mau packing sebelum pergi liburan ya, Oke Girls. Yang pertama, Anda bisa banget bikin list barang dulu. Jadi Anda bisa tahu nih mana yang benar-benar dibutuhkan ketika lagi liburan nanti. Kemudian Anda bisa banget pilih pakaian yang gampang dipadukan. Jadi misalnya nih, satu celana itu bisa dipakai dengan beberapa baju yang beda-beda. Kemudian ketika pakaian yang akan Anda masukkan ke koper itu bisa banget digulung, Elko Girls. Jangan dilipat biasa ya, karena biasanya selain hemat tempat, baju Anda itu akan jauh lebih rapi jadinya. Dan yang terakhir, ketika Anda akan menyimpan barang-barang yang kecil gitu kan, misalnya seperti charger, kabel, atau obat-obatan, itu bisa banget Anda simpan di pouch khusus. Jadi Anda gak akan panik ketika nanti akan bongkar koper gitu kan waktu Anda lagi butuhin. Dan yang paling penting, jangan lupa sisain sedikit space ya yang kosong di koper. Kenapa? Karena biasanya sih pulang liburan tuh pasti ada aja oleh-olehnya ya. Masih iya sih pulang liburan Anda itu malah bawa kantong kresek.

0: El Cobra Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Because you know I'm all about that.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Kita tadi sempat ngomongin soal koper ya Alkogers. Kira-kira siapa nih dari Anda yang di rumahnya tuh ada koper? Ayo. Tapi Anda tuh malah simpan kopernya dengan cara yang salah atau nyimpan kopernya tuh sembarangan. Nah, jangan sampai seperti itu ya Alkogers. Koper yang disimpan sembarangan itu bisa aja berjamur, kemudian bau apek, bahkan cepat rusak. Jadi ketika Anda pulang dari jalan-jalan, jangan langsung simpan koper dalam keadaan yang kotor. Jadi Anda bisa banget bersihkan dulu bagian luarnya dengan kain yang lembab, kemudian bagian dalamnya juga dilap sampai bersih ya. Kalau sempat, Anda angin-anginkan dulu beberapa jam supaya benar-benar kering. Terus jangan sampai Anda simpan koper di tempat yang lembab. Jadi lebih baik di ruangan yang sirkulasi udaranya itu oke lah ya. Kemudian kalau misalnya Anda punya silika gel bekas beli sepatu atau tas, itu jangan langsung dibuang Alkogers. Masukkan aja ke dalam koper supaya bantu ngurangin kelembapan di dalamnya ya. Dan sesekali Anda boleh kok buka kopernya walaupun Anda tuh lagi gak pengen jalan-jalan ya. Karena itu supaya dalam kopernya itu gak nimbulin bau-bau yang aneh ya. Jadi hal-hal yang seperti ini itu ternyata bisa banget penting ya, karena dengan seperti itu kita tuh jadi bisa menjaga barang yang kita punya, karena barang yang dirawat itu biasanya akan lebih awet dibandingkan barang-barang yang hanya dipakai terus dilupain gitu aja ya. Dan yang keren, Kartika sudah 1 jam nemanin ruang dengar Anda dalam acara wacana seputar wanita edisi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli ya. Masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita yang pastinya Devi masih ngebahas seputar jalan-jalan. So stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

FM El Kogari di Bali. Siapa nih dari Anda yang pernah sampai tepat tujuan terus baru sadar ada barang yang ketinggalan? Ayo. Atau mungkin pernah bawa koper segede gaban tapi ada satu barang yang malah Anda lupain, padahal itu penting barang itu sering banget terjadi ketika pergi liburan yang jauh ya. Makanya sebelum berangkat itu ada beberapa barang yang wajib banget dicek Elkogers. Yang pertama, kalau misalnya Anda pergi ke luar negara, tentunya yang paling penting itu Anda membawa identitas diri ya, misalnya seperti KTP. Kemudian Anda bawa dompet beserta uang tunai secukupnya aja lah ya Elkogers. Walaupun sekarang banyak banget yang bisa bayar pakai QRIS, tapi tetaplah ya, kita harus siapkan uang tunai supaya kalau misalnya nanti ada keadaan darurat yang kita nggak tahu, itu kita bisa udah siap. Kemudian yang paling penting juga charger atau power bank, itu penting banget Elkogers. Jangan sampai di momen-momen yang seru Anda itu abadikan baterainya habis. Kemudian ada juga obat-obatan pribadi. Nah ini sering banget dianggap sepele Elkogers, padahal ini juga penting banget loh. Terus ada ketika Anda dalam perjalanan lagi ngerasa haus tapi gak ada warung atau toko yang bisa Anda datengin, Anda bisa tetap terhidrasi tuh selama perjalanan. Jadi jangan dipikir perjalanan yang jauh tuh cuma nikmatin foto-fotonya aja ya. Pastikan juga kesehatan

tubuh Anda itu terjaga ya, Elko Girls. Dan pikiran yang positif, karena perjalanan yang menyenangkan itu bukan sekedar tempatnya aja ya, tapi gimana kita menikmati setiap momen jalan-jalannya.

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

Bali. Kunci dari traveling atau jalan-jalan itu bukan soal berapa banyak uang yang Anda keluarkan ya Okogers, tapi gimana Anda merencanakan sebuah perjalanan supaya jalan-jalan itu jadi lebih happy. Nah misalnya nih, kalau Anda sudah tahu mau liburan bulan depan, coba deh Anda mulai sisihkan sedikit uang dari sekarang ya. Jadi gak harus yang dalam jumlah besar, yang penting Anda itu konsisten. Kemudian manfaatkanlah promo Elkogers. Sekarang banyak banget loh aplikasi-aplikasi yang sering banget ngasih diskon tiket, diskon hotel, bahkan diskon tempat wisata ya. Jadi Anda tinggal rajin cek-cek aja lah ya. Terus kalau misalnya tempat wisatanya itu masih dalam satu kota yang sama, gak ada salahnya Anda itu naik transportasi umum, karena pasti jauh lebih hemat ya jatuhnya Elkogers. Nah ada lagi satu nih yang sering bikin pengeluaran membekak, yaitu lapar mata. Jadi baru sampai tempat wisata, Anda itu pengen beli semuanya ya. Ada oleh-oleh ini yang lucu, beli. Baju itu lucu, beli. Terus ada perintilan-perintilan yang lucu, dibeli gitu ya. Akhirnya pulang-pulang dompet Anda yang nangis, Elkogers. Makanya sebelum belanja, coba deh tanya ke diri sendiri, ini emang dibutuhin atau cuman sekedar-sekedar aja ya. Ada kalau misalnya Anda sudah bertanya seperti itu kepada diri sendiri, dijamin deh pengeluaran Anda pasti akan lebih terkontrol pastinya ya. Dan mengatur pengeluaran ketika lagi jalan-jalan itu sama seperti mengelola keuangan dalam kehidupan sehari-hari loh Elkogers. Semuanya itu butuh perencanaan dan pastinya pengendalian yang baik. Itulah salah satu manfaat dari belajar ilmu manajemen. Dan Elkogers pada nyadar gak sih, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana aja, di berbagai bidang apa aja juga bisa. Jadi pegawai negeri bisa, jadi pegawai perusahaan bisa, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias jadi pemilik bisnis atau wirausaha bisa banget Elkogers. Dan tahu gak sih kampus manajemen terbaik di Bali itu jatuh kepada siapa? Ya jawabannya jatuh kepada STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Ini adalah kampus yang berdiri sejak tahun 1979 ya. Ini adalah kampus legend yang terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan ya, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif ya Elkogers. Jadi buat Anda yang kepo lokasi kampusnya ada di mana, lokasinya itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi kalau misalnya Anda mau kuliah sambil nge-mall itu bisa banget, mau nugas bisa banget, mau sambil hangout bisa banget, bahkan kalau misalnya Anda setelah kuliah mau lanjut kerja bisa banget Elkogers, gampang ya, tinggal sat-sat-sat-sat gitu aja ya. Jadi dari bukti Anda yang mana-mana, buat Anda yang penasaran info pendaftarannya catat ya, Anda bisa simpan di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi 082-145-666-199. Jadi buruan ya ke STIMI Handayani.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: FM El Cobra Radio Bali.

Koger Radio Bali. Pernah gak sih El Kogers Anda kalau misalnya pulang dari liburan terus ngerasa kok kayaknya tadi tuh ada banyak banget ya kesalahan-kesalahan yang terjadi? Biasanya sih ya Anda itu terlalu banyak membawa barang, jadi niatnya sih biar siap menghadapi segala kondisi gitu kan, tapi ujung-ujungnya koper Anda malah berat, kemudian pundaknya tuh jadi pegel, dan setengah isi koper itu malah gak kepake sama sekali. Nah kemudian biasa sih kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi itu ya Alkogers, gak cari informasi tentang tempat tujuan. Jadi akhirnya Anda baru tahu kalau tempat wisatanya itu tutup pas hari itu. Kan sayang banget ya, kita udah jauh-jauh pergi nyari tempat tujuan yang kita pengen banget datengin, ujung-ujungnya malah tutup gitu ya. Terus ketiga, itu terlalu padat bikin jadwal. Jadi misalnya paginya Anda pergi ke tempat A, terus siangnya Anda pergi ke tempat B, sorenya pergi ke tempat C, malamnya ke tempat D ya. Bukannya capek sendiri yang ada ya. Kemudian kesalahan berikutnya adalah lupa menikmati momen. Jadi sekarang banyak banget orang-orang yang sibuk bikin konten sampai lupa menikmati suasananya ya. Padahal kenangan yang terbaik itu seringkali bukan yang ada di dalam kamera, tapi yang tersimpan di ingatan, tersimpan di memori gitu ya. Dan kondisi tubuh. Nah, padahal ini penting banget loh Kogers, jangan sampai Anda memaksakan diri kalau sudah capek ya. Jadi jalan-jalan itu buat menikmati perjalanan, bukan buat lomba siapa yang paling banyak wisata ya Kogers.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
1: Yang penting, beritanya beli. Please back away from your radio.

99 FM Alkogia Radio Bali. Kita tadi sudah sempat ngebahas gimana caranya ngerawat koper supaya tetap awet dan gak berjamur ya Alkogers. Nah sekarang kita beralih ke memilih koper yang tepat sebelum dibawa pergi traveling atau jalan-jalan ya. Jadi bisa asal yang lucu atau yang warnanya itu estetik aja Alko Girls. Jadi ada beberapa tips yang bisa banget Anda coba sebelum Anda beli koper ya. Jadi yang pertama, jadi kalau misalnya liburannya cuman 2-3 hari, koper cabin tuh biasanya udah cukup banget Alko Girls. Kemudian nyaman, karena percaya deh kalau macet-macetan pasti perjalanan Anda itu jadi kurang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, coba cek pegangan atau resletingnya ya. Jadi jangan sampai baru dipakai itu malah udah rusak. Terus kalau misalnya Anda sering naik pesawat, pastikan Anda pilih koper yang bahannya itu kuat tapi tetap ringan, jadi nggak bikin berat ketika nanti Anda check-in ya. Terus banget ya Alkogersnya make, jadi jangan sampai pas di bandara Anda tuh karena bisa repot tuh nanti.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya
2: lu ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya
2: ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number 1 Top Airplay.
4: Hot request 96.9.

0: Suka Radio Bali.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
3: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

Semoga Radio Bali. Biasanya habis liburan itu rasanya cuma pengen rebahan aja seharian ya Elko Girls. Tapi sebaiknya dilakukan setelah pulang dari jalan-jalan. Yang pertama, pastikan Anda langsung keluarkan pakaian kotor dari koper atau tas Anda. Jadi jangan ditunda-tunda, apalagi ditunda sampai seminggu ya Elko Girls. Nanti yang ada malah bau dan lembab yang ada. Kemudian sebelum disimpan, jadi lap di bagian luar ataupun di bagian dalamnya. Kemudian Anda bisa banget angin-anginkan supaya nantinya nggak berjamur. Terutama makanan atau minuman yang mengundang serangga ataupun semut-semut kecil. Kemudian jadi apa yang kira-kira udah bagus, terus apa yang kira-kira perlu diperbaiki kalau nantinya mau pergi jalan-jalan lagi. Karena dengan begitu perjalanan Anda berikutnya pasti akan lebih nyaman ya Elko Girls. Dan Dika pamit dari ruangan dengar Anda. Makasih banget sudah atensi dari jam 9 pagi tadi sampai jam 11 siang hari ini. Semoga apapun aktivitas Anda yang Anda lakukan di pagi hari sampai nanti di malam hari semuanya berjalan dengan lancar ya Elko Girls. Dan akhir kata, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, lanjutkan aktivitas Anda and goodbye.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
2: Elkoga Radio Bali.

0: Please back away from your radio.
1: 96.9. Duh, Ling Semengan duduk di sini tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepat di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya.
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih gak ada ngedutin.
2: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor, dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan.
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 Koge Radio Bali. Selamat siang Alkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna kali ini di High Noon sampai jam 2 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu begitu sih. Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkoger. Bagaimana kabar Anda di siang hari yang cukup panas? Wah, seputaran kecubung ini mataharinya sangat semangat ya, menyinari hari-hari kita yang entah kenapa tiap pagi mulai dingin Elkoger. Kalau kata orang tua sekarang sasi karo ya, yang merupakan waktunya kita menikmati dinginnya cuaca. Tapi pastinya harus jaga kesehatan Elkoger. Dan di siang hari ini ada Bagas Krisna kembali hadir menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Tentunya selama 2 jam ke depan, Bagas bakal muterin lagu asik koleksi Elkoger Radio Bali dari belantika musik Indonesia dan mancanegara untuk menemani ruang dengar Anda. Jadi yang lagi sibuk berkegiatan, atau mungkin yang lagi santai, atau jangan-jangan ada yang lagi bingung nih mau ngapain. Wah, jangan bingung-bingung Elkogers. Tetap dengerin Bagas Krisna ya di High Noon sampai jam 2 nanti.

96.9 LKG Radio Bali. Buat Anda yang masih bingung mau kuliah di mana, Bagas rekomendasikan kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Apalagi Unwar ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Lkogers, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Jadi ada 4 program studi nih, yang sudah terakreditasi unggul alias A di FPST Unwar dan bisa Anda pilih. Salah satunya adalah Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana ini berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsipnya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan buat Lkogers yang masih ragu, kenapa sih harus di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Unwar? Ini Bagas benar-benar sarankan karena staf pengajarnya, Lkogers. Terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait, mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Fasilitas kampusnya juga sangat lengkap. Kelasnya bersih dan berasi, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sudah pasti lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi gak usah mikir lama, Lkogers. Segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap boleh dicatat ya. Klik alamat websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MT dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-857-6547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 KG Radio Bali. Lagu dari Adam Levine, Lost Stars, artinya bintang yang nyasar alias tersesat. Tapi bukan berarti bintangnya itu gak tahu jalan pulang ya. Ini maksudnya bintang itu bagaikan jiwa, dimana kita itu masih bingung nih Alkogers, mau ngapain, mau kemana, sering nangis sendiri. Tapi buat Alkogers yang masih bingung tempat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan buah hati Anda, Bagas sarankan belanja saja di Klendis, karena banyak promo untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Anda dan juga buah hati tercinta. Seperti misalnya ada promo menarik di mana setiap pembelian 2 peaches Entrasol Olive Milk yang 180 ml kalengan mendapatkan free 1 peaches varian yang sama. Ada juga Perfection Chicken Nugget ukuran 500 gram. Ini Alkogers bisa dapatkan dengan harga Rp33.000 saja. Untuk buah hati Anda, silakan cobain produk Pediasure Triple Sure yang rasa vanila 800 gram. Ini bisa Alkogers dapatkan dengan harga Rp324.100. Ada juga Gentle Gain Anti Keringat 700 ml yang botolan mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.400. Lalu untuk bayi Anda, boleh cobain produk Baby Happy Pants yang karakter ukuran M atau L mendapatkan potongan harga sebesar Rp28.000. Wah, lumayan banget nih Alkogers. Dan pastinya selain yang Bagas bacakan tadi, masih banyak ya promo spesial dari Klendis hanya untuk Anda. Jadi buruan ke Klendis terdekat dari rumah Anda, karena Klendis terbukti yang terlengkap dan termurah.

0: Dari kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 LKG Radio Bali. Ada gak yang masih punya saudara atau mungkin keluarga besar dan sampai sekarang masih bingung mau lanjut kuliah di mana LKGer? Apalagi zaman sekarang persaingan makin berat ya. Harus memiliki gelar yang bagus pastinya dan ilmu yang pastinya penting untuk kita bertahan in this economy. Nah, LKGers yang bingung langsung aja LKGers ke Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Karena memang ilmu manajemen adalah ilmu yang berdimensi paling luas LKGers. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Ini LKGers harus sadar ya, bahwasanya jika jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha, ini semua pakai ilmu manajemen LKGers. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali tidak lain dan tidak bukan adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Jadi kampus legend dan terkenal ini sudah pastinya memiliki alumni-alumni yang terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa sih mereka bisa sukses? Karena ilmu manajemen ya LKGers. Ini diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat LKGers yang penasaran, lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar. Tepatnya di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat sama Resman SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi kalau LKGers sudah memutuskan kuliah di sini, bisa langsung nge-mall sepulang kuliah. Mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang sekali LKGers. Tinggal saat-saat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi buruan daftar. Di info pendaftarannya ini bakal bacakan ya, di WhatsApp ada di 082-145-666-199. Sekali lagi Bagas ulang, WhatsAppnya bisa hubungi di 082-145-666-199.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali. Lalu dari Charlie Liput, One Call Away. Ini jadi penanda satu jam kebersamaan kita di High Noon. Edisi hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Dan Anda kembali temani sama Bagas Krisna yang sudah cukup lama ya, gak siaran nih kayaknya. 3 hari itu lama ya menurut saya. Biasanya hampir tiap hari Bagas siaran. Jadi semoga Alkogars gak lupa sama suaranya Bagas. Dan buat Anda mungkin siang hari ini lagi sibuk bekerja atau mungkin lagi santai istirahat siang, Bagas ingatkan jangan lupa untuk mengisi perut Anda. Karena memang di balik tubuh yang sehat terdapat perut yang kenyang. Ya pokoknya jaga kesehatan semua ya di tengah kondisi yang tak pasti ini. Dan Bagas masih punya 1 jam lagi untuk muterin lagu asik koleksi Alkogar Radio Bali dari Berantika Musik Indonesia dan Mancanegara. Bagas sudah menyiapkan juga berbagai informasi untuk menemani ruang dengar Anda, termasuk informasi mengenai komunitas lari yang sedang viral-viralnya Alkogers. Jadi buat Anda yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap bersama Bagas Krisna di High Noon sampai jam 2 nanti.

0: Aku Garam Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duitnya?

0: dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo! Tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
5: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
4: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
5: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
4: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
5: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
6: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
7: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
4: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
5: ILY? Oh, I love you.
4: I love you too.
8: The best music. The amazing FM. Elkoga Radio Bali.

Andi 6.9 Alkoga Radio Bali. Wah, lagunya enak sekali Alkoga. Sampai Bagas hampir lupa masuk nih. Nah, membahas soal hal yang viral belakangan ini, seperti yang Bagas janjikan, ini Bagas sering kali lihat di algoritma sosial media bahwa ada sebuah klub running buatan pekerja asing di Bali yang menuai sorotan setelah banyak warga atau warganet ya netizen membagikan pengalaman mereka saat ingin bergabung. Jadi ketika ditanya informasi mengenai kewarganegaraannya, peserta yang menyebutkan bahwa mereka merupakan warga negara Indonesia langsung ditolak nih Alkogers. Mungkin Anda ada yang melihat informasinya ya, berseliweran di sosial media. Nah, jadi beberapa argumen pro dan kontra pun ramai diperbincangkan. Karena kalau pesertanya dari negara asing, ini langsung diajak untuk join ke grupnya Alkogers, sementara WNI langsung ditolak. Sebagian menganggap itu merupakan hal yang wajar, namun banyak yang mengingatkan bahwa diskriminasi terhadap warga negara Indonesia di tanah sendiri sudah terlalu banyak dinormalisasi nih Alkogers. Nah, bahkan salah satu aksi yang disayangkan oleh warganet adalah alih-alih mengklaim bahwa mereka merupakan kelompok yang eksklusif untuk kaum tertentu, banyak juga yang mengaku bahwa mereka itu merupakan klub yang inklusif, alias bisa bergabung atau diikuti oleh siapa saja. Namun faktanya berbeda dengan apa yang mereka ucapkan. Bahkan banyak juga yang melaporkan tindakan yang melanggar aturan, di mana mereka itu lari di pagi hari memakai jalan umum saat ramai. Dan pastinya hal itu merupakan hal yang merugikan bagi kita Alkoger sebagai pembayar pajak di Indonesia. Nah, kalau menurut Anda gimana? Apa perlu kita normalisasi hal seperti itu, atau mungkin kita harus bergerak nih untuk kembali menguatkan solidaritas kita sebagai warga negara Indonesia?

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali. Tidak hanya sekedar sinyal ya, ini penting sekali Anda harus perhatikan hal Koge. Sinyal itu bukan hanya masalah sinyal telepon, sinyal radio dan sebagainya. Tapi Anda juga harus paham bahwa ada yang namanya sinyal tubuh, di mana itu adalah tanda-tanda yang diberikan tubuh Anda ketika terjadi sesuatu dalam diri Anda. Dan biasanya tubuh sering memberi sinyal sebelum muncul masalah yang lebih serius. Seperti misalnya ada keluhan mudah lelah, buat Elkogers juga yang sulit tidur malam-malam, atau perutnya sering kembung dan juga berat badan Anda terus naik bahkan ketika Anda makan sewajarnya atau normal-normal saja. Nah, ini biasanya merupakan pengingat bahwa sudah waktunya Anda memperbaiki gaya hidup. Jadi buat Elkogers yang merasakan gejala seperti Bekas jelaskan tadi, mudah lelah, sulit tidur, perutnya sering kembung, atau berat badan Anda naik terus, ini Elkogers harus belajar ya untuk mengubah gaya hidup mulai dari hal sederhana. Seperti misalnya memperbaiki pola makan Anda. Buat Elkogers yang biasanya suka makan atau biasanya makan 3 kali sehari, ini mungkin ada tubuh yang tidak cocok dengan pola makan seperti itu. Karena kebanyakan orang juga memiliki metabolisme atau pencernaan yang beda-beda Elkogers. Ada yang cepat metabolisme yang di pagi hari, namun ada juga yang sebenarnya baru aktif di siang hari. Maka dari itu sesuaikan dengan tubuh Anda. Jika memang Elkogers tidak terbiasa sarapan, jangan dipaksa. Mungkin baru bisa makan sekitar jam 10, jam 11, silakan. Tidak harus mengikuti jadwal makan pagi tersebut. Namun buat Elkogers yang memiliki berbagai kendala seperti misalnya ada yang punya asam lambung atau GERD, maka sarankan untuk coba sarapan. Ini sesuaikan gaya hidupnya Anda dengan pola makannya Elkogers. Kalau memang tidak cocok, perut Anda kembung ketika sarapan, jangan sarapan. Kalau misalnya Anda sudah kriuk-kriuk perutnya di siang hari karena banyak aktivitas, lalu asam lambungnya naik, cobalah sarapan. Jadi sesuaikan ya. Dan jangan lupa untuk minum air putih yang cukup. Apalagi buat Elkogers yang merupakan penikmat kopi, anak senja ya, suka ngopi sampai 5-6 kali sehari, ini Elkogers harus belajar membatasi diri. Ganti semua minuman Anda yang rasa-rasa, mungkin minuman teh yang murah meriah itu, atau mungkin yang suka matcha sebagainya, sesekali kurangi dan ganti dengan air putih, karena ini merupakan yang paling baik untuk tubuh Anda. Jangan lupa juga untuk rutin bergerak Elkogers, apalagi yang kerjaannya banyak duduk, yang kerja kantoran dari jam 9 pagi sampai 5 sore kerjanya duduk full, ini sesekali Elkogers harus coba melakukan peregangan. Jangan sampai tubuh Anda jadi lemas, lalu tulang ekor Anda ya dan juga punggung Anda sering nunduk ketika mengerjakan tugas-tugas di atas komputer, di depan meja, di atas komputer gitu maksud Bagas ya. Jadi harus sekali bergerak lah. Kalau bisa yang kerjanya di gedung bertingkat, kurangi penggunaan elevator atau lift. Gunakanlah tangga agar tubuh Anda aktif. Dan untuk soal tidur, pastinya tidak banyak dari kita memiliki privilege atau kelebihan di mana kita bisa tidur 8 jam atau 7 jam lah minimal sehari. Maka dari itu kalau memang tidurnya tidak bisa lama, usahakan tidur Anda agar berkualitas. Jadi kalau bule itu nyebutnya quality over quantity gitu Elkogers. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Kalau buat Anda yang memang jam tidurnya cukup singkat, sekitar 4 jam atau 5 jam, kalau bisa tidurlah dengan kondisi yang benar-benar lelap. Jangan makan atau minum 2 jam sebelum Anda tidur, lalu ketika Anda tidur usahakan posisi Anda nyaman. Kalau bisa matikan segala sumber cahaya sehingga Anda benar-benar tidur dengan kondisi gelap gulita. Nah, jadi kalau sudah gelap, ini berarti Anda akan memproduksi hormon-hormon yang baik untuk tubuh Anda sehingga sel-selnya bisa beregenerasi dan Anda bisa meningkatkan kualitas tidur Anda. Tapi yang paling penting dalam mengubah gaya hidup adalah dengan cara mengelola stres. Jadi buat Elkogers yang mungkin tekanan kerjanya banyak, keluarga banyak tuntutan, kemudian masih belum ketemu jodoh seperti Bagas, itu jangan dibawa atau dijadikan beban pikiran. Sebisa mungkin kelolalah stres Anda, cari bagaimana Anda bisa menenangkan diri. Mungkin yang suka dengar lagu, dengarlah lagu-lagu yang Anda suka. Dengerin Elkoga juga bagus ya. Kita bisa berkomunikasi, meluapkan berbagai masalah hidup mungkin yang pastinya wajar-wajar. Jangan oversharing juga Elkogers. Dan kalau bisa carilah hobi yang Anda suka. Jadi kalau Bagas sendiri sedang banyak stres, banyak beban, itu saya langsung olahraganya nendang-nendang bola. Karena saya kan suka sepak bola gitu, Elkogers. Mungkin buat Anda yang suka pedal, pilates, atau sekedar jalan santai, atau mungkin mau jadi pelari culture, silahkan. Mungkin yang nggak suka olahraga berat, boleh coba mancing, atau main catur, membaca buku, menggambar, bebas. Intinya Anda harus bisa mengelola stres Anda dengan cara meluapkannya lewat cara yang sehat seperti menjalankan hobi.

0: Meron ko gang Radio Bar.
1: Ma, Mbak Ye mana?
2: Tuh, lihat na eh. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
1: Mama, Mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
1: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
3: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

96.9 LKG Radio Bali. Tiap malam pasti banyak yang merasakan susah tidur. Itu bukan berarti kita semua kena insomnia LKG, tapi merupakan hal yang terjadi karena kita memiliki kebiasaan yang kurang baik ketika kita akan segera tidur. Mungkin banyak dari Anda yang juga mengalami hal sama seperti Bagas, yakni suka membawa HP ke kasur, alias kita doom scrolling, membuka sosial media, tiba-tiba sudah jam 1 pagi saja. Nah, jadi Balkogers yang ingin mengubah gaya hidup Anda menjadi lebih baik, atau Balkogers yang ingin tidurnya lebih cepat, Bagas sarankan untuk jangan membawa HP Anda ke kasur. Nah, ini jujur, tidak ada cara lebih cepat buat mengubah hidup Anda. Jadi tinggalkan HP Anda 1-2 jam ya, sama seperti tadi Bagas sarankan buat LKGers yang suka makan atau mungkin baru bisa makan malam. Kalau bisa 2-3 jam itu Anda jangan makan ya sebelum tidur. Nah, jadi pencernaan Anda jadi lebih lancar. Kemudian Anda juga kalau bisa jangan bawa HP Anda, LKGers. Karena jika Anda tidak membawa HP ke kasur, ini LKGers jadi bisa lebih mudah untuk terlelap. Jadi ketika Anda bangun, Anda akan merasa tenang, tidak cemas. Lalu tidurnya juga lebih berkualitas, sehingga Anda itu tidak capek ketika bangun, karena otak Anda sudah didesain untuk beristirahat penuh. Dan pastinya ini sangat berguna, khususnya bagi saya sendiri yang belakangan memang mengalami susah tidur, LKGers. Jadi lebih baik buat Anda yang mungkin takut agar, takut tidak bisa bangun pagi, biasanya pakai alarm dari HP, Bagas sarankan untuk menggunakan alarm dari jam saja. Lebih baik beli jam kecil itu ya, yang bisa bunyi, ada bunyi titit-titit atau kering kayak zaman dulu itu. Itu lebih murah dari investasinya terhadap kesehatan Anda. Jadi tidurnya lebih berkualitas, dan ketika bangun Anda akan lebih segar jika Anda tidak membawa HP ke kasur.

96.9 Toge Radio Bali. Lagu tadi Pasto, teman atau kekasih. Jadi penutup persamaan kita di siang hari yang indah ini. Terima kasih buat Kogers yang otensi dengerin Bagas Krisna di High Noon. Edisi hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Nah, dan malam nanti buat Kogers yang belum puas ya dengerin suaranya Bagas, ini Bagas nanti akan kembali hadir di Rest and Dream, edisi Friday and Love, membahas soal cinta Kogers. Dimana hal yang sedikit menggelitik saya beberapa hari ini adalah terkait keuangan dengan preferensi Anda memilih pasangan. Jadi menurut Elkogers, ekonomi itu penting nggak dalam memilih belahan hati? Nanti malam kita akan bahas detail ya. Tapi sebelum itu, sekarang Bagas mau sapa dulu. Mendadak nih ada yang gabungan. Mau request lagu di Instagram, ada Goofy Skateboard Short ini ya. Mau request lagunya Green Day. Wah, nanti ya di jam 4 sampai jam 6 request lagunya. Ada juga ini di WhatsApp, ada Sapta Wikana gabungan. Mau nanyain cara request lagu gimana? Caranya gampang, Elkogers yang mau request lagu bisa tiap jam 4 sampai jam 6 sore, tepatnya di Sunset Program. Tinggal ketik nama, terus penyanyi, judul lagu, sama salam-salamnya buat siapa. Nanti boleh ya gabungan sama kita di jam 4 lagi. Tapi karena sekarang udah jam 2 lebih, maka itu artinya Bagas Krisna harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Radioku! Bukan TV Radioku! Bukan TV Radioku! Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku! Aduh!
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku! Aku kan mau dengerin Radio C!
2: Ah, Radio C! Mendingan Radio P!
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci! Ini radio yang aci! Dengerin dong!
3: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dari Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ini bagus. Import pula. Limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, jek asik banget mecek HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah, kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semlegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program hingga di jam 6 sore nanti. So, saya tunggu gabungan Anda hingga 2 jam ke depan. So, tetap atensi ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Itu dia Elkogers, Dipa Barus dengan Hidia berjudul Nafas. Dimana hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 ini, semoga nafas Anda tuh masih strong lah ya. Dan kalaupun nafasnya bau, sikat gigi ya. Siapa tahu kan hari ini first date ketemu pasangan Anda, nggak sikat gigi udah bau, kuning. Aduh, udah deh, udah menjadi cowok ataupun cewek red flag banget ya. Masa first date atau pertama kali ketemuan lupa sikat gigi? Nanti di gigi Anda tuh ada tabir-tabirnya ataupun ada cabenya ya. Dan di sore ini ada Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program edisi hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. So buat Anda yang mau request lagu, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Jadi saya tunggu gabungan Anda hingga di jam 6 sore nanti.

0: 96.9 El Cougar Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Pada nyadar gak Elkogers? Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas nih. Bisa dipakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja yang Anda ketahui, Elkogers. Mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha, bisa banget. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen karena berdiri sejak tahun 1979. Kampus legendnya tuh dan terkenal lah ya, karena alumni-alumninya tuh terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun tanpa terkecuali. Jadi, harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani berada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, tepat di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah nih, kadang-kadang kita tuh capek mau nge-mall, atau lanjut mau nugas, atau mau hangout bareng pacar, selingkuhan mungkin, bareng bestie, ataupun bareng teman-teman Anda, atau yang habis kerja, mohon maaf, habis kuliah mau kerja lebih tepatnya, bisa banget Elkogers. Karena dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana, tinggal sat-sat-sat-sat. Kenapa? Sudah jelas, berada di pusat kota Denpasar. Jadi Elkogers, ayo buruan daftar. Bagi Anda yang ingin langsung daftar ataupun kepo-kepo ingin tanyain, bisa langsung ke WhatsApp kami 082-145-63x199. Sekali lagi ya, 082-145-66-6199.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis Area Tabanan, toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
0: El Cobra Radio Bali.

96.9 Okogia Radio Bali. Eli dengan Love Me Like You Do. Udah saya putarin di sini untuk Bu Ayu ya yang udah gabungan. Selamnya buat Agung, terima kasih banyak dan selamat siaran. Thank you so much juga ya sudah atensi untuk Bu Ayu di sini. Next ada Kak Giri Mahendra dari Senokaja hadir ya. Request lagu Coldplay yang judulnya Fix You. Oke, habis ini akan saya putarin, ditunggu aja. Ada Toti dari Gianyar, request lagunya The Script, If You Ever Come Back. Salamnya, selamat sore dan sukses selalu untuk penyiarnya. Amin. Amin yang paling serius ya. Last but not least, ada Adi yang gabungan, request lagu Viratil, judulnya Rasa Ini. Kirim salam untuk Agung Prabhafamsa Aji. Terima kasih dan selamat bertugas.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Radio Bali.

96.9 El Kogia Radio Bali. Siapa di sini yang mengeluh, aduh kota internetku cepet banget habisnya nih. Belum lagi syarat dan ketentuan beli paket kuota sebulan dapatnya 28 hari. Dan ketika udah lebih pasti akan hangus seketika. Walaupun Anda itu beli yang 100 GB, tapi baru kepake 50 GB dan udah habis, ya udah 50 GB-nya itu hangus. Dan kita pun bertanya-tanya, kemana sih perginya yang hangus? Tapi astungkara puji Tuhan nih ya, alhamdulillah juga MK atau Mahkamah Konstitusi resmi nih mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Telekomunikasi yang diajukan 3 warga negara Indonesia soal praktik hangusnya sisa kuota internet saat masa aktif paket berakhir yang disebut telah merugikan hak konsumen nih. Jadi dalam keputusan tersebut, melalui MK di situ resminya menyatakan operator seluler itu wajib menyediakan mekanisme perlindungan agar sisa kuota internet tidak otomatis hangus ketika masa aktif paket berakhir. Dan MK menilai kuota internet yang telah dibeli pengguna merupakan bagian dari hak milik pribadi. Karena itu, sisa kuota harus tetap dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya atau tarif tambahan, termasuk dengan alasan perpanjangan masa aktif maupun dalih lainnya. Nah, Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan kuota yang belum sepenuhnya digunakan harus tetap dilindungi sebagai hak pengguna jasa telekomunikasi. Menurutnya, konsumen ya berhak menikmati kuota yang telah dibayar tanpa dibebani biaya tambahan apapun. Dalam pertimbangannya, MK juga meminta pemerintah menyusun aturan yang lebih jelas mengenai mekanisme perlindungan sisa kuota agar memberikan legal certainty bagi penyelenggara telekomunikasi sekaligus memperkuat perlindungan konsumen. Selain itu, pemerintah juga didorong menyusun formula tarif telekomunikasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, model bisnis, dan kebutuhan masyarakat dengan tetap mengutamakan perlindungan konsumen. Saya ingat nih, Elkogers, ketika beli paket di tahun 2016, itu satu bulannya masih 30 hari, oke? Sedangkan sekarang dipukul rata ya seperti tahun 2023 lah ya, bukan tahun kabisat, itu 28 hari. Jadi ibarat kata bulan Februari semuanya. Jadi kan ini ada korupsinya sedikit ya kalau dilihat-lihat.

96.9 Elkogia Radio Bali. Itu dia Kanye West dengan Stronger yang udah di request oleh Akmal di sini di seputaran Denpasar Selatan. Mau banget katanya mau request lagunya Kanye West yang Stronger. Salamnya buat Agung Prabafamsa aja. Dan by the way, udah tahu nggak kak Kanye akan ke Indonesia? Oh, of course tahu dong. Akhirnya ya, Ye ataupun Kanye West itu resmi ngumumin bakal mampir ke Jakarta setelah sebelumnya sempat muncul teaser Coming Soon Jakarta. Nah, buat listening party di album Bully ya. Dan langsung dikonfirmasi melalui sosial medianya kalau Ye bakal menggelar konser di GBK tepat di 24 Oktober 2026. Dan jadwal resminya tuh udah tercantum di websitenya dia. Nah, buat yang udah nungguin, buat Anda nih, akan ada war tepat di hari Rabu depan 29 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pasti akan banyak nih artis-artis, rapper, mungkin Tengsi akan datang ya. Atau jangan Tengsi Naikila akan menjadi openingnya Kanye West. Menarik banget ya. Oke, untuk Akmal, lagunya udah saya puterin, semoga terhibur ya. Last but not least, di sini yang udah gabungan ada Pandey Pasek yang udah gabungan ya. Mau request lagu 420 yang judulnya Mangu dong kak. Salamnya buat Agung Prabafamsa aja. Hati-hati di jalan nanti pulangnya. Oke, ini dia.

0: Iniradioku, bukan iniradioku, bukan iniradioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Otoge Radio Bali, Baras Suara dengan Terbuang Dalam Waktu, spesial supporter ini ya. Karena filmnya itu berjudul Sore, menggunakan soundtrack lagu ini, dan pas banget kita berada di sore jam 5 lebih 8 menit waktu Otoge Radio Bali. Berarti kebersamaan Agung Prabafamsa ya kurang lebih tinggal sejaman lagi. Untuk itu Elkogers yang mau request lagu bisa banget melalui WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogafm, serta Facebook di Elang Kosa Gagana.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya

96.9 Elkogia Radio Bali. Ini dia Taylor Swift dengan Enchanted ya. Dan saya putarin di sini untuk Tiara yang udah gabungan dari Semebaung Gianyar. Pengen banget deh kah request lagu Taylor Swift Enchanted karena lagi perasaanku banget mewakili hehehe. Cie cie Tiara, pasti lagi perasaan jatuh cinta pada pandangan pertama yang begitu niskala ya. Kenapa niskala? Karena begitu magis. Jadi lagu ini tuh mengekspresikan kekaguman mendalam atas pesona seseorang yang baru ia temui, diiringi dengan harapan cemas agar pertemuan tersebut bukanlah yang terakhir kalinya. Lagi sekali ya, cie cie Tiara. Oke, thank you so much ya untuk Tiara yang udah gabungan pada sore hari ini. Thank you. Ada juga di sini Nyoman Lastra yang udah gabungan dari Look request lagunya Lyodra featuring Afgan yang ada. Salamnya buat anak-anak bunda Mas Wangga, Mbak Amel, Mbak Putri, juga Mas Diva, bungsunya Mama. Kalian anak-anak hebatnya Mama, sehat-sehat dan sukses selalu Mama buat kalian. Amin, amin yang paling serius. Untuk Agungnya, terima kasih dan Rahayu. Rahayu juga untuk Nyoman Lasri beserta anak-anaknya ya. Last but not least, ada Diah Utari yang gabungan untuk sore ini. Om Swastiastu juga. Halo Kak, selamat sore. Sore juga. Aku Diah Utari di Kesiman, Kertelangu. Request lagu ya, of course boleh banget ya. Request lagunya Bernadia Rabun Jauh, terima kasih. Terus salamnya untuk Dipa Arigata dan Eka Suputra ya Kak. Oke, untuk Dipa Arigata dan Eka Suputra tuh disalami oleh Diah Utari. Oke, ini dia Bernadia dengan Rabun Jauh.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juli 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung Elkogers mau mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau kerap disapa Unwar. Kenapa? Karena Unwar itu pertama di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus juga pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam aja di zaman sekarang, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama tuh ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya, ada prodi peternakan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian itu berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kearti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa saya harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi dan harus banget di Unwar nih? Of course, Elkogers. Karena staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap, dibantu langsung oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi, enggak perlu mikir lama-lama lagi. Putusin sekarang ya, Elkogers, untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda hubungi langsung Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547. Bisa juga langsung ke website kami, tinggal klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Kita move on ke Instagram @elkogafm. Ternyata di sini ada dua Elkogers yang udah gabungan ya. Yang pertama ada Made Arimbawa yang udah request lagu Pamungkas dengan To The Bone. Ini dia lagunya masih mengudara. Semoga terhibur juga ya. Next di sini ada Bram ya. Bram 73. Sepertinya jokes kakak tadi itu ke Grind Boys ya. Oh, of course saya pecinta Grind Boys YouTube ya, ada Gofar Hillman, Rico Lubis sama Mister Gideo ya. Apa itu Gideo? Ya buat yang tahu-tahu aja. Di sini Bram mau request lagu Fish judulnya Tarot. Oke, ini dia Tarot.

96.9 LKOGEA Radio Bali. Di lagunya itu jam 9 malam aku pulang, tapi Agung Prabafamsa jam 6 sore harus pulang nih LKOGEA. Sesuai janji 2 jam kebersamaan di ajang Sunset Program telah usai. Jadi izinkan saya untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you so much LKOGEA yang sudah atensi ataupun request lagu pada ajang ini. Saya pamit undur diri ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan and good.

0: Dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

89.9 FM, Go Get Radio Bali. Seperti biasa, kita mendapatkan langit yang cukup berawan namun tidak pernah turun hujan yang cukup berarti. Mungkin kalau turun hujan pun biasanya malam hari ya, Hoggers. Dan yaps, di hari ini sepertinya kalau kita bilang langitnya bagus, ya cukup bagus ya, cukup cantik. Karena kita masih mendapatkan ada view-view yang orange-orange sedikit di langit di sore hari ini. Namun sepertinya matahari kurang terlihat dan kurang nampak dari sini ya, sebenarnya dari Denpasar. Tapi gak tahu bagi yang di Kuta ini mungkin bisa melihat matahari atau tidak, bisa melihat sunset atau tidak. Semoga aja bisa ya, karena kurang seru kayaknya kalau kita lagi di Kuta terus gak mengabadikan sunset di sore hari ini ya, Lkogers. Dan bagi anda mungkin yang berpikir boro-boro nat mau ke Kuta, mau nyanset gitu kan ya, karena ini masih hari Jumat, pengen cepat pulang aja, pengen sampai rumah, pengen santai-santai, pengen istirahat biar besok juga lebih fit untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah. Ya, it's okay, Lkogers, tenang aja, gak apa-apa. Meskipun ada di rumah ataupun mungkin semua ada yang lembur juga mungkin di sore hari ini, tenang aja, karena Nata Prawira tidak akan membiarkan anda merasakan feeling lonely sampai nanti di pukul 8 malam nanti. Karena Nata Prawira akan menemani anda dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan tips-tips yang tentunya gak kalah menarik daripada lagu-lagu yang akan saya putarkan selama 2 jam ke depan. Lkogers, so jangan kemana-mana, stay tune ya.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: More music, more fun. 96.9

Radio Bali. Elogers, Anda pada nyadar nggak sih ya bahwa ternyata ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja, Elogers. Anda mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu untuk membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha, bisa banget, Elogers. Dan tahukah Anda bahwa kampus manajemen terbaik di Bali adalah ya STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen yang terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang sudah berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend ini terkenal dengan alumni-alumninya yang sudah terbukti sukses, Elkogers, dan terserap di berbagai bidang pekerjaan dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Kenapa sih Nat, kok bisa kayak gitu sih? Ya, karena ilmu manajemen itu sangat diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI yang mungkin vibes-nya seperti teknik, dan bahkan teknologi digital pun yang sudah tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif, Elkogers. Tapi pasti pada tanya dong ya, di mana sih kampus STIMI Handayani itu, Elkogers? Nat, gitu kan ya. Jadi lokasi kampus STIMI Handayani itu ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Kalau Anda mau tahu di mana sih itu Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, Anda tinggal cari deh ya Jalan Sudirman Denpasar. Kayaknya semua juga pasti tahu ya Jalan Sudirman yang sangat terkenal dengan berbagai mall-mall yang ada di sana. Ketika Anda lurus mentok dekat dengan SMA N2 Denpasar, Anda langsung bisa melihat pelang STIMI Handayani. Jadi kalau Anda mau, kalau habis kuliah Anda mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja pun, jadi gampang banget kan, tinggal sat-sat-sat-sat dari kampus STIMI Handayani yang tentunya gampang mau kemanapun. Jadi ayo deh ya, buruan daftar segera di nomor WhatsApp-nya di 082-145-666-199. Untuk info dan juga tentang pendaftarannya juga Anda bisa langsung aja akses di nomor WhatsApp tersebut, Elkogers. Lagi sekali deh ya, saya kasih tahu nomor WhatsApp-nya. Di nomor 082-145-6-3x199. STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Mungkin jerawat itu adalah sesuatu yang sangat menyebalkan ya Alkogers, karena ada juga jerawat yang sembuhnya cukup lama dan bahkan sering banget meninggalkan sedikit bercak-bercak pada kulit, bukan bercak ya bilangnya, sedikit tanda pada kulit yang mungkin membuat kita merasa kurang percaya diri. Bahkan ada juga yang terlalu overthinking, ada banyak juga ya sebenarnya yang terlalu overthinking bahkan tentang satu jerawat aja yang sebetulnya gak terlalu dipandang sama orang, tapi dia udah overthinking banget sama penampilannya, Alkogers. Dan mungkin bagi Anda yang sering banget overthinking sama jerawat sendiri, sebaiknya coba deh ya, Anda sedikit lebih perhatian sedikit sama kesehatan Anda dan juga pemikiran Anda, Alkogers. Karena misal nih ketika Anda jerawat satu, Anda udah kepikiran banget, Anda udah sampai stres hanya karena sebuah jerawat, lama-lama pasti jerawat itu akan tambah banyak munculnya, Alkogers. Karena salah satu penyebab dari munculnya jerawat itu adalah hormon stres. Dimana ketika Anda stres, tubuh Anda akan melepaskan hormon yang namanya kortisol, Alkogers, yang bisa merangsang kelenjar minyak itu menjadi bekerja lebih aktif. Dan ketika minyak itu udah berlebih, itu bisa menyebabkan mudahnya tersumbat pori-pori kulit Anda, Alkogers, yang akhirnya bisa menyebabkan jerawat. Dan selain itu, yang paling sering adalah ketika Anda udah stres, rasanya pengen tidur aja nggak sih? Meskipun belum mandi, belum ngapain, rasanya udah pengen ke tempat tidur aja. Nah, ini adalah salah satu hal yang bikin juga jerawat Anda jadi tumbuh lebih cepat, Alkogers. Karena apalagi kalau sarung bantal itu jarang banget diganti, ketika sarung bantal Anda ini jarang banget untuk diganti, itu bisa menyimpan berbagai hal keringat. Mungkin ketika Anda belum mandi gitu kan ya, langsung ke tempat tidur. Dan atau mungkin sel-sel kulit mati Anda yang udah beregenerasi. Jadi sel-sel kulit yang mati itu malah tertinggal di tempat tidur. Mungkin juga produk-produk skincare yang Anda gunakan dan debu-debu yang tertinggal di kulit Anda ketika Anda nggak mandi pulang dari tempat kerja atau dari luar, Alkogers. Jadi ketika itu sudah menumpuk, bakteri itu semua menyumpuk di bantal Anda, ketika Anda tertidur meskipun muka udah bersih, udah wangi gitu kan ya, tapi ketika Anda tidur sama aja, Anda sama aja kayak tidur dengan tempat yang kotor lagi. Jadi otomatis muka Anda juga akan kotor lagi, Alkogers, meskipun Anda udah pakai serum. Jadi sebaiknya sarung bantal itu juga diperhatikan untuk menggantinya, Alkogers ya. Sehingga mungkin baik juga hal-hal kecil lainnya yang harus kita perhatikan. Dan ingat juga jangan terlalu overthinking sama satu jerawat yang bahkan tidak nampak di pori-pori kulit Anda, Alkogers.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

kembali. Single dari Firman yang kehilangan. Rasa kehilangan seseorang adalah hal yang paling gak disukai sama siapapun sepertinya, Togets. Dan bukan cuma kehilangan seseorang yang kita sayang aja ya. Kehilangan suatu barang ataupun kehilangan Bapak Soekarno dan Bapak Hatta yang ada di dompet juga sepertinya sangat menyedihkan. Karena siapa sih yang gak tahu bagaimana keagungan uang lembar merah itu ya. Dan tapi bagi Anda yang sekarang udah sampai di akhir bulan gitu kan, udah lagi bentar aja udah bisa menghitung tanggal, sudah bisa terhitung jari, atau bahkan uang di dompet juga sudah bisa dihitung oleh jari, namun sayangnya malah ada aja uang yang hilang. Atau bahkan ketika Anda yang udah berkeluarga pun kehilangan uang rasanya lebih nyesek lagi kan. Karena ya yang namanya kebutuhan bulanan dan buah hati karena gak bisa diprediksi kapan habisnya. Dan seketika udah habis dan mau gak mau, mau berapapun sisa uangnya harus dibeli lagi ya Rogers. Namun tenang aja, saya tidak akan hanya meninggalkan sekedar overthinking bagi Anda di malam hari ini, di sore hari ini, di petang hari ini ya tepatnya. Karena Narta Prawira pastinya ketika datang membawa masalah juga pasti akan datang membawakan solusi ya Rogers. Karena kalau Anda ingin berbelanja bulanan dan buah hati, emang paling pas dan paling cocoknya adalah di Klenis Grosir. Karena di Klenis Grosir ini selalu ada promo di setiap harinya dan promonya juga banyak banget ya Rogers. Per hari ini ya, ada Prima Grow 3 Plus 750 gram yang madu atau vanila. Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp72.900 aja. Ada juga Perfection Chicken Nugget ukuran 500 gram hanya dengan Rp33.000 aja. Ada juga Pediasure Triple Sure Vanilla ukuran 800 gram. Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp324.100 aja. Ada juga Gentle Gen Anti Keringat ukuran 700 mili yang botol, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.400. Ada juga Baby Happy Pants karakter M32 atau L28, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp28.000. Ada juga Cousins Baby Fabric Conditioner ukuran 1500 mili yang soft floral, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Ada juga nih SGM Explore 5 Plus ukuran 575 gram yang vanila, madu atau coklat, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.300. Dan tentunya ada juga berbagai promo-promo lainnya, Kogers, karena masih banyak lagi promo-promo lain di Klenis Grosir yang saya bacain baru sedikit banget. Jadi makanya sekarang juga buruan ke Klenis Grosir terdekat dari rumah Anda, karena di Klenis Grosir yang terlengkap

0: Tiniradioku, bukan Tiniradioku, bukan Tiniradioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

informasi dan juga tips-tips yang lebih menarik daripada sebelumnya, dan pastinya juga gak kalah asik. Akan saya hadirkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elco Radio Bali dari Belandika Musik Indonesia yang akan mengalun indah menemani malam hari Anda di pukul 7 malam ini. So, stay close.

selalu aja berarti sebenarnya alkogas. Namun seringkali kita abaikan dan kita merasa itu adalah sebuah beban yang sebenarnya itu gak harus kita lakukan. Dan mungkin kita juga lebih nyaman sama kebiasaan yang sudah kita sering lakukan. Namun akhirnya seringkali kita akan menyesal ketika semua sudah hilang. Sama seperti sebuah single sesi potret yang mungkin kangen ya sama seseorang, namun kangen sama berbagai oceh-ocehan seseorang tersebut, namun ia sudah tidak bisa bertemu lagi sama orang itu, Elkogers. Dan mungkin salah satu yang paling sering banget Anda dengar ocehan dari orang tua adalah, kenapa sih kamu gak bisa bangun pagi? Kenapa sih kamu lebih suka bangun siang? Kenapa gak mau nyoba bangun pagi? Bangun pagi itu enak loh. Nah, sering banget kita berpikir kenapa sih bangun bahkan yang sering dibilang adalah jam 5 pagi itu sering banget dibesar-besarkan dan diagung-agungkan, Elkogers. Karena bukannya tentang jam 5 pagi aja ya, tapi di jam 5 pagi itu biasanya rasanya lebih sepi, Elkogers. Selain itu juga minim distraksi dan juga cocok untuk Anda fokus, tapi itu sebuah alat, bukan syarat untuk sukses, Elkogers. Dan selain itu, sebenarnya yang penting itu adalah ketika Anda bangun jam 5 pagi, Anda akan otomatis tidur lebih cepat di malam harinya, sehingga Anda bisa mempunyai waktu cukup untuk tidur. Dan ketika Anda bangun jam 5 pagi, Anda bisa bangun tanpa distraksi, Elkogers, tanpa merasakan berbagai ributnya dunia dan juga panasnya dunia, sehingga Anda bisa bangun tanpa panik dan lebih tenang. Dan selain itu juga Anda jadi memulai hari dengan niat dan fokus yang lebih baik karena Anda sudah sadar lebih cepat dibandingkan Anda bangun jam 12 siang ataupun jam 9 siang. Namun, jika semua itu tercapai di jam 7, 8, bahkan 9, itu tetap valid. Jadi jam 5 pagi itu bukanlah sebuah syaratnya ya. Jadi masalah itu sebenarnya bukan pada jam berapa bangunnya, tapi Anda bangun tidur nggak langsung scroll TikTok, scroll IG. Anda juga bisa lebih tenang bangun, Anda bisa tidur lebih cepat, dan Anda juga bisa membuat pikiran Anda itu nggak lebih dulu lelah sebelum Anda berangkat kerja ataupun melakukan aktivitas seharian, Elkogers. Jadi kesimpulannya itu adalah bahwa orang sukses itu bukan karena bangun lebih pagi, tapi bangun dengan lebih sadar, Elkogers. Jadi yang sering dibilang jam 5 atau jam 6 itu bukan syaratnya. Tapi itu opsional, karena biasanya jam segitu kita bisa bangun dengan lebih sadar lagi.

Radio Bali. Mungkin banyak ya yang kadang merasa terusik sama kehadiran seekor kucing Elkogers. Sebenarnya sayang ya, apalagi bagi orang-orang yang ada memiliki alergi terhadap bulu kucing, ataupun bahkan alergi terhadap kucing, atau bahkan gak suka sama kucing karena entah sifatnya yang suka nyakar, atau berbagai sifat lainnya, atau bahkan sifatnya yang ribut ketika ada hewan lainnya, Elkogers. Namun sebenarnya kucing ini cukup memiliki banyak hal unik yang tersimpan di dalam kucing ini sendiri, Elkogers. Karena mungkin nih ya, salah satu contohnya mungkin ketika Anda melihat seekor kucing yang sedang melihat cicak mungkin ya. Anda pasti pernah melihat dia seperti marah, seperti mengeluarkan suara-suara yang cukup ingin menakutkan cicak tersebut gitu kan. Dan seringkali kita malah takut untuk mendekati kucing tersebut karena sikapnya yang mengerikan seperti itu, karena takut dicakar ya salah satunya. Namun sayangnya kucing itu mengeluarkan suara seperti tersebut saat menatap burung atau cicak itu bukan karena mereka sedang marah, Elkogers, melainkan itu sebuah naluri berburu yang sedang aktif. Seperti yang kita tahu, yang sering banget juga dibilang mungkin ya, kucing itu adalah keturunan dari singa atau kucing-kucing lainnya, sehingga dia masih memiliki naluri berburu yang mirip dengan singa, macan, dan lain-lainnya, Elkogers. Dan perilaku ini, perilaku kucing tersebut dikenal sebagai catering. Bukan catering ya. Kalau catering itu tempat penyedia makanan, enggak. Ini catering. Jadi para peneliti ini meyakini bahwa suara tersebut berkaitan dengan insting berburu, yaitu ketika kucing sangat fokus pada mangsa tetapi belum bisa menangkapnya. Ada juga yang berpendapat bahwa itulah sebuah gerakan rahang dan suara yang membantu mempersiapkan gigitan yang cepat dan akurat ketika ia menangkap buruannya tersebut. Dan menariknya, beberapa ilmuwan juga mengusulkan hipotesis bahwa suara tersebut bisa menjadi sebuah upaya untuk meniru suara mangsa agar targetnya lengah. Dan meski begitu, teori ini juga masih terus diteliti dan belum menjadi sebuah kesimpulan yang pasti. Namun, itulah suatu uniknya dari kucing ini sendiri ya, Elkogers. Bahkan ada hal yang masih diteliti dan belum diketahui tentang kucing ini sendiri. Jadi bagi Anda yang melihat kucing sedang melakukan hal tersebut, memang sebaiknya dijauhi aja ya, daripada nanti dingeng, nanti ngep.

0: 7 Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya beli.
5: More music, more fun. 96.9 FM El Koga Radio Bali.

99.9 FM Malco Gary Dio Bali. Gak terasa pasir waktu terus berjalan, kita sudah sampai di pukul 8 malam waktu Elk Radio Bali, yang berarti kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home edisi Jumat 24 Juli 2026 sudah harus kita tutup terlebih dahulu sampai di sini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Anda yang udah setia menatensi di Elk Radio Bali selama 2 jam kebelakang dari pukul 6 sore tadi. Dan selalu ingat juga, jangan mematikan radio Anda, jangan memindahkan frekuensi radio Anda, karena selama 1 jam ke depan sudah saya siapkan juga berbagai lagu-lagu reggae asik yang bakal menemani malam hari Anda selama 1 jam ke depan. Dan nanti di jam 9 malam nanti akan dilanjutkan oleh ajang Rest and Dream yang akan memutarkan berbagai requestan-requestan Anda, Kogers. Jadi siap-siapkan dulu lagu-lagu favoritnya untuk di request nanti di ajang Rest and Dream di pukul 9 malam nanti. Dan biar gak terlalu lama-lama lagi nota prawira bercuap-cuap di malam hari ini, langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, nota prawira yang bertugas pamit undur diri dari roller Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
0: Number 1 Top Airplay. Hot request 96.9 El Cobra Radio Bali. Standing in
2: a crowded room. Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Cobra Radio Bali.
4: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Cobra Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cobra juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Cobra Radio Bali.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9. El Cobra Radio.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini di Resen Dream membahas tentang cinta, tepatnya di Friday in Love sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger. Bagaimana kabar Anda di hari Jumat malam yang indah dan luar biasa ini? Semoga sehat, bahagia, dan pastinya penuh cinta kasih. Pada malam hari ini kita akan membahas soal cinta Elkoger di Friday in Love. Edisi hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Dan seminggu belakangan banyak sekali kisah cinta yang viral lewat di algoritma sosial medianya Bagas, yakni mengenai kisah cintanya Yamal dengan pacar barunya. Wah, mungkin Anda pernah lihat juga fotonya ya. Jadi ceritanya ada pacar barunya Lamine Yamal, pemain sepak bola muda asal Spanyol, ini meninggalkan kekasihnya sudah menjalin hubungan selama 5 tahun Elkogers karena mendadak di DM sama Lamine Yamal. Wah, viral juga ini kisahnya ya. Nah, jadi kalau menurut Elkogers, kisah cinta mereka itu gimana? Apakah status sosial dan ekonomi ini penting dalam milih pasangan? Atau kita harus fokus sama cinta sejati yang dibangun sejak dini? Nah, boleh ikutan gabungan ya, berikan polling Anda di sosial media Elkoga, bahkan sudah siapin pollingnya. Langsung aja buka nanti Instagramnya di @elkogafm. Tentu saja boleh gabungan sambil kirim salam, request lagu, atau mungkin menceritakan kisah cinta Anda, boleh banget. Caranya gampang, bisa chat bagasi WhatsApp 081-236-155-969. Bisa juga lewat sosial media kita, tadi bisa DM di Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger Langkosa Gagana. Yang mau dengerin Bagas siaran secara online juga bisa streaming di website Elkoga, www.elkogaradiobali.com. Nanti Anda bisa klik tombol live streamingnya dan dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. Music for the

96.6 Alkoge Radio Bali. Lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Ini di request sama Sinta yang gabungan dari seputaran Jalan Suli. Kirim salam katanya buat kakak yang lagi siaran, buat teman-temanku, semangat aja. Besok udah hari Sabtu, yuk kumpul-kumpul. Enak banget ya yang bisa ngumpul di malam minggu. Ini memang harus dinikmati Alkogers. Buat menyenangkan apapun momennya, apalagi bersama teman dan juga pasangan. Buat yang belum punya pasangan gak apa-apa, nikmati waktu Anda bersama orang-orang tercinta seperti keluarga misalnya. Kemudian Bagas Masapa juga dari WhatsApp Elkoga, sudah ada siapa ini gabungan ya? Ada Made Hendra Saputra hadir dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen katanya. Mau request lagunya Alan Walker, judulnya Sing Me To Sleep. Salamnya buat aku yang lagi bersantai sambil ngeteh. Betul, emang enak ya santai sambil ngeteh. Tadi Bagas juga sebelum siaran meningkatkan mood ya sambil ngeteh juga Alkogers, terus nonton Conan di YouTube. Wah seru banget tuh ya, nonton anime lawas sambil ngeteh sambil santai, memang merupakan cara paling indah menikmati malam Jumat tentunya sambil dengerin Alkogers. Salam katanya buat bosku aja, makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Lalu ada Kak Egy Mahendra hadir dari seputaran Sanur Kajo, mau request lagunya Simple Plan yang judulnya Sempurna alias Perfect. Salamnya buat sahabat Alkoga aja dan buat Bagas, terima kasih. Untuk hari ini di Friday in Love, ceritain dong kisah cinta antara keluarga besar di Amerika. Jadi ada namanya Prince atau Pangeran Alan dan Princess atau Putri Chelsea. Katanya Chelsea ini sering mencintai Alan dan adiknya, Kit, di hari pertama sekolah Amerika. Bagas searching-searching, ini katanya Alan Chicken Chow, ini katanya merupakan sebuah seri video komedi dan drama pendek dari Alan's Universe yang ada di media sosial. Jadi nama akunnya @alanchickenchow khususnya di Instagram. Jadi kisahnya ini ada perjalanan cinta dengan alurnya bertema kerajaan sekolah. Seperti The King and I, Prince Alan adalah sosok pangeran yang bertanggung jawab, kata Alkogers. Sementara Princess Chelsea biasanya dikenal sebagai gadis ceria dari kalangan biasa, di mana mereka menjadi pusat dari kisah cinta segitiga dan drama di lingkungan istana The King and I. Jadi emang ada serial gitu modelnya ya. Jadi buat Alkogers mungkin yang perlu banyak referensi percintaan, boleh dijadikan referensi buat Anda. Tentunya ya ini merupakan konten-konten itu banyak ya mengangkat soal cinta, salah satunya ini. Dan biar Nabagas semakin lama nih semakin larut membahas soal cinta, karena emang topik kita cukup seru Alkogers, mengenai status sosial dan ekonomi. Pentingkah ini kita perhatikan dalam memilih pasangan? Ini udah beberapa yang komentar, tapi nanti Bagas akan bacakan setelah lagunya Simple Plan yang judulnya Sempurna.

0: 이라디오쿠 오깐 이라디오쿠 오깐 이라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

96.6 Koge Radio Bali. Banyak yang bilang kalau hati kita tidak bisa menentukan akan jatuh cinta pada siapa. Tapi kalau kenapa jatuh cintanya, itu bisa kita cari tahu, Elkogers. Ya, tapi memang penilaian tiap orang berbeda-beda. Khususnya jika itu menyangkut orang yang sangat terkenal atau public figure maupun influencer dan sebagainya. Seperti misalnya yang terjadi pada kasusnya Lamine Yamal, pesepak bola muda asal Spanyol yang baru saja menjadi viral karena dirinya mengajak pasangannya yang ternyata merupakan influencer juga, Elkogers. Jadi dia itu viral lantaran meninggalkan mantannya setelah menjalin hubungan selama 5 tahun karena Yamal tiba-tiba memberikan pesan atau DM via Instagram dan akhirnya mereka pun menjalin hubungan asmara. Akhirnya netizen berkomentar keras dan muncullah banyak konten terkait hubungan mereka, di mana wanitanya disebut sebagai gold digger, alias hanya mata duitan dan mengincar harta kekayaan Yamal saja. Banyak juga mengatakan karena wanita tersebut merupakan influencer, alias dia memerlukan exposure atau ingin jadi terkenal juga, Kogers. Karena Yamal kan, ya siapa sih yang gak kenal sama Lamine Yamal, pesepak bola muda yang merupakan masa depan timnas Spanyol. Dan pastinya hal ini terkait dari status sosial dan juga ekonomi. Terkait hal itu, akhirnya banyak juga netizen yang udah gabungan berkomentar, termasuk di DM-nya Elkoga. Ada siapa ini? Ada Mita Hadir dari Seputaran Denpasar. Menurutku status sosial itu penting, apalagi jika kita merupakan orang Bali. Wah, bawa orang Bali ya. Ini mungkin maksudnya soal kasta. Karena memang di Bali itu masalah perkastaan masih sangat ketat, Elkoger. Jadi banyak yang menginginkan untuk mendapatkan pasangan yang kastanya sama gitu, kurang lebih ya. Tapi terkait statusnya Yamal, ini kan pastinya Yamal itu merupakan mega bintang. Dan pasangannya juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan gitu, kurang lebih. Makasih yang udah gabungan dan memberikan pandangannya. Bagus juga mau sapa yang di DM-nya Elkoga. Ini masih banyak ya, ada siapa nih Bagas sapa dulu. Adi Suputra kali ya. Hadir dari Seputaran Abian Smal. Tadi katanya Bagas siaran High Noon, sekarang Bagas siaran Resident Dream edisi Friday in Love. Mau request lagunya For Revenge, judulnya Semula. Kirim salam untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas, serta semangat siaran double. Bener banget, Elkoger. Setelah 3 hari ya kurang lebih Bagas tidak mengudara, akhirnya Bagas siaran double hari ini. Besok juga kalau nggak salah jadwalnya double, hari Minggu juga sama. Jadi jangan bosan-bosan dengerin suaranya Bagas ya. Ada slogannya katanya dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Luar biasa. Nanti udah Bagas siapin lagunya, tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagunya Alan Walker, Sing Me to Sleep.

96.9 LKOGE Radio Bali. Mas soal perfect atau sempurna, pasti banyak dari kita yang merasa kalau diri kita lah yang terbaik untuk orang yang kita sayang atau cinta. Ini orang yang GR-an mungkin ya, atau bahasa zaman sekarang orang-orang nyebutnya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Tapi PD itu beda sama NPD, Alkogers. Boleh percaya diri, merasa diri yang terbaik atau sempurna untuk pasangan kita, tapi jangan berlebihan. Apalagi jika sudah ingin menjalin hubungan yang lebih serius. Ini penting sekali ya, kita berusaha bercermin, merefleksikan diri. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik untuk orang yang kita sayangi. Jadi jangan terlalu pede, Alkogers, yang wajar-wajar saja gitu ya. Nah, kemudian Bagas juga mau sapa, ini di Instagram udah ada yang gabungan. Ada Apsari hadir dari seputaran Denpasar. Mau kirim salam katanya buat Kak Bagas, buat teman-teman. Dan kalau ngomongin soal pasangan, apakah penting status sosial dan ekonomi? Kalau menurutnya Apsari, menurutku ini ya katanya Apsari, tergantung. Wah, tergantung apa nih? Tergantung sama standar sosial kita juga. Dalam artian kalau misalnya Apsari memiliki status sosial yang cukup tinggi, ini katanya juga memilih pasangan yang sama gitu, maksudnya setara gitu kali ya. Nah, ini menarik juga, Alkogers, karena kan status sosial itu dalam artian ya, kalau tadi Bagas kasih contohnya di kasusnya Lamine Yamal ya, Yamal merupakan mega bintang, jadi kalau nyari pasangan yang setara gitulah kurang lebih. Tapi di kondisi zaman sekarang, nggak sedikit orang itu mengangkat status sosial pasangannya. Nah, contoh untuk pemain bola juga, Alkogers, ada Cristiano Ronaldo yang menjalani hubungan sampai sekarang dengan calon istrinya, mau udah nikah dia. Pokoknya ada Georgina Rodriguez, itu kalau nggak salah namanya. Jadi itu bertemunya di salah satu toko tas gitu ya, toko tas atau toko perlengkapan wanita. Dan akhirnya Ronaldo ini tertarik, akhirnya menjadikan pasangan sekarang itu sebagai orang yang luar biasa. Jadi status sosial pasangannya terangkat berkat menjalin hubungan asmara dengan Cristiano Ronaldo. Dan hebatnya mereka masih langgeng sampai sekarang gitu, Alkogers. Sementara banyak kasus pemain bola lainnya yang terkenal, ini mencari pasangan tiba-tiba ketika sudah jadi pasangannya udah kaya, akhirnya ditinggal dan mereka hanya mengincar hartanya saja, Alkogers. Jadi nanti kan kalau udah cerai, ini hartanya dibagi dua. Jadi banyak kasus yang viral, seperti misalnya kasus backnya siapa itu ya, Hakimi itu dari mana ya? Hakimi, ya ada pokoknya back pemain mana gitu, pemainnya PSG. Jadi ya Akram Hakimi ini udah cerai sama pasangannya dan akhirnya mantan istri tersebut ingin mengambil sebagian hartanya Hakimi. Untungnya Hakimi itu memasukkan hartanya atas nama orang tua dan akhirnya tidak dapat apapun pasangannya tadi, Alkogers. Nah, jadi ini harus hati-hati juga ya dalam memilih pasangan. Karena memang di kondisi ekonomi seperti sekarang, tidak sedikit orang mencari hubungan hanya untuk sebagai sapi perah bahasanya, atau hanya mengincar uangnya saja gitu kurang lebih ya. Nah, untuk Apsari tadi ini juga mau request lagu, katanya lagunya Bara Suara, judulnya Terbuang Dalam Waktu. Tolong diputer ya, Kak. Baiklah, biar gak lama-lama, langsung bahas putar lagunya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu, spesial buat Apsari.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Nana Toge Radio Bali. Lagu dari Judika, Aku Yang Tersakiti. Mau kita ke pukul 10 lebih 5 menit waktu di Elkoge Radio Bali. Dan Nana masih ditemani sama Bang Gas Krisna di Rest and Dream edisi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Tentunya tiap Jumat malam Elkoge membahas cinta ya di programnya Friday in Love. Menari ini Bagas membahas soal kasus yang viral terkait dengan Lamine Yamal, pesepak bola muda Spanyol dengan pacar barunya yang meninggalkan mantannya Alcobers. Mungkin lagunya Judika ini Aku Yang Tersakiti cocok banget ya dinyanyikan sama mantan pacarnya Lamine Yamal sekarang. Siapa sih namanya, lupa Bagas, tar Bagas searching. Nah, jadi ceritanya Yamal ini baru saja memenangkan Piala Dunia dan di final dia itu mengajak pasangan barunya. Nah, jadi tersebarlah foto-foto mereka bermesraan dan banyak ya netizen yang kipu, siapa sih pacar barunya Yamal nih? Di searching ternyata pacarnya merupakan selebgram juga dari negara yang jauh di sana, di Espanya, Spanyol gitu Alcogers. Nah, jadi udah ketahuan ya, ternyata pacarnya Yamal ini meninggalkan hubungan yang sudah dibangun 5 tahun dengan mantannya. Dan akhirnya terkuaklah berbagai hal yang menyebutkan bahwa wanita ini hanya mencari Yamal atau mengencani Yamal karena sosialnya dan juga karena ekonomi pastinya. Nah, setelah Bagas kulik-kulik, ternyata baru mereka pacaran, ini Yamal sudah memberikan mobil untuk pacar barunya Alcogers. Waduh, insecure jadi ya semua-semuanya nih. Nah, jadi kalau menurut Anda, apakah dalam menjalin hubungan, status sosial dan ekonomi ini penting Alcogers? Seperti misalnya Yamal dan pacar barunya. Jadi kan memang banyak ya gosip-gosipnya itu menyebutkan bahwa pasangannya Yamal saat ini itu tidak benar-benar tulus mencintai Yamal Alcogers. Hanya karena Yamal itu terkenal dan banyak duit, makanya dia mau. Wah, ini gimana menurut Anda? Boleh gabungan berikan pendapat Alcogers, tentunya sambil kirim salam, request lagu, mau nyeritain kisah cintanya juga boleh banget. Caranya gampang, tinggal chat Bagas di WhatsApp 081236155969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, ikutan polling di story-nya Instagram Elkoga di @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Yang mau dengerin Bagas siaran secara online bisa streaming juga di website Elkoga www.elkogaradiobali.com. Tinggal klik tombol live streamingnya dan Anda bisa dengerin Bagas siaran secara online membahas tentang cinta sampai jam 11 malam.

96.9 LKG Radio Bali, The Wanted, glad you came. Syukurlah kamu datang, aku senang kamu datang. Nah, gitu kurang lebih artinya LKGers. Ini biasanya kita nyanyikan atau kita rasakan dalam hati ketika orang kita sayang benar-benar hadir dalam hidup kita, LKGers. Maka dari itu, hargailah orang yang datang. Karena kadang-kadang ketika dia hilang, barulah kita merasa sayang. Wah, wow, sedih banget ya. Belajar bersyukur, LKGers. Lagi ini bakal sutarian spesial buat Komang Aryani yang gabungan via Facebook Messenger. Katanya hadir dari seputaran Denpasar. Kirim salam katanya buat sahabat Elkoga dan buat Bagas, terima kasih. Sama-sama. Ada juga Kade Hendra, ini hadir dari seputaran Denpasar juga. Mau request lagunya Sain Luko yang judulnya Santai Saja. Santai Elkogers. Besok udah Sabtu, Minggu waktunya libur. Buat yang emang liburnya di weekend. Tapi banyak ya yang kerjanya itu baru sibuk-sibuknya di akhir pekan. Misalnya yang kerja di bidang hospitality atau bidang pelayanan, apalagi yang buka restoran, yang kerja di kafe, atau mungkin kerja di berbagai hal lainnya. Semangat pokoknya buat kita semua. Kalau emang weekendnya dipakai buat bekerja, nanti di weekdays harus nikmati dengan libur juga, Alkogers. Jangan kebanyakan kerja ya, nanti burnout alias capek. Kemudian bakal suka mau sapa, ada Giri, Kadek Giri hadir dari seputaran Sanur. Mau request akunya Rocket Rockers, judulnya Amnesia alias Ingin Hilang Ingatan. Salamnya buat Elkoger saja seperti biasa, buat Bagas Ganteng, arigato gozaimasu, doitishimaste. Nah, langsung buat Elkoger ya, yang sedang sakit hati, mungkin dikhianati, ditinggal, seperti mantannya, siapa namanya ya, pacarnya Yamal yang baru ini udah Bagas searching, namanya adalah Ines Garcia Santos, seorang influencer fashion dan kecantikan asal Sevilla, Spanyol. Jadi dirinya meninggalkan mantannya yang sudah menjalin hubungan selama 5 tahun, namun semuanya buyar ketika Yamal datang. Aduh, gak apa-apa ya, berarti bukan jodoh aja Alkogers. Lebih baik ditinggalkan meskipun udah investasi 5 tahun, tapi akhirnya dia malah jalan sama lain, gak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar evaluasi diri, belajar menerima kalau dia bukanlah jodoh sejati, dan tingkatkan kualitas diri Anda. Semangat buat mantannya Ines. Jadi langsung aja bakal seputerin ya lagunya untuk Anda yang sakit hati, yang ingin hilang ingatan, dari Rocket Rockers. Semangat Elkogers.

96.9 LKG Radio Bali. Buat Anda yang sedang mengalami masalah yang berat saat ini, mungkin di pekerjaan, mungkin masalah keluarga, atau masalah percintaan, ingat lagunya Sain Loco Nel Koger, santai saja, hadapi semua katanya ya, nanti semua pasti akan berlalu juga. Ini juga berlagu buat mantan pacarnya Yamal, mantan pacarnya Yamal, mantan pacar pacarnya Yamal, gitu ya sebutannya. Ada Ines namanya pokoknya Nel Koger. Nah, jadi dia itu mutusin pasangannya yang telah menjalin hubungan selama 5 tahun. Karena didekati oleh seorang Lamine Yamal, sepak bola terkenal. Kalau Koger sedang di posisi pacarnya Yamal saat ini, tiba-tiba dideketin sama orang yang hebat, misalnya siapa di Indonesia ya? Jeffrey Nicole tiba-tiba DM Anda, pengen jadi pacarnya. Kira-kira ditinggal nggak pasangan Anda sekarang? Ini benar-benar pilihan sangat berat ya. Dan sebelum Bagas membahas lebih dalam tentang hal itu, Bagas mau sapa Agus yang gabungan via WhatsApp. Ini katanya mau request lagu, lagunya Maroon 5 yang judulnya Daylight. Salamnya buat Kak Bagas saja, dan tolong jelasin dong kasus detail mengenai Yamal dan juga kekasihnya saat ini. Dapat lihat sekilas saja katanya. Oke Gus, nanti Bagas sudah cariin informasinya. Tapi itu kan sudah banyak sekali, mungkin bisa Google sendiri kali ya. Karena kan memang ini cukup lama di final Piala Dunia, dan memang ya hubungannya simpang siur, tapi viralnya justru masalah percintaan Nel Koger. Nah, jadi yang menarik sekarang adalah berita terbaru di mana kemarin tanggal 23 Juli ini ada viral diduga mantan kekasihnya Ines Garcia. Ini katanya buka suara menyinggung karma usai pacaran dengan Lamine Yamal. Wah, itu lebih menarik kayaknya ya. Nanti Bagas akan jelaskan lebih detail setelah lagunya Maroon 5 Daylight. Spesial Bagas puterin buat Agus. Check this out.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. 1000 tahun lamanya. Itu lama sekali Alkoga. 1 milenia. Dan kayaknya gak semua orang kuat bertahan sejauh itu. Sama seperti pacarnya Yamal sekarang ya, Ines siapa gitu namanya, yang meninggalkan mantannya padahal sudah menjalin hubungan selama 5 tahun lamanya Alkoga. Sebelum nyampe 1000 tahun. Nah, jadi kita masalah pesepak bola asal Spanyol Lamine Yamal dengan influencer Ines Garcia Santos tengah menjadi sorotan publik, di mana ini sangat viral di berbagai sosial media karena memang muncul rumor mengenai kisah asmara Ines dengan mantan kekasihnya Gonzalo Torres. Jadi rumor itu beredar dan menyebutkan bahwa Ines mengakhiri hubungan yang telah dijalaninya selama 5 tahun demi menjalin kedekatan asmara dengan Lamine Yamal. Ia dikabarkan memutuskan sang kekasih setelah menerima pesan langsung alias DM dari pesepak bola berusia 19 tahun tersebut. Wih, muda banget Alkogers. Nah, jadi menyusul dengan ramainya pemberitaan tersebut, kini publik kembali dibuat heboh dengan unggahan Instagram stories yang diduga milik Gonzalo Torres, mantan dari pacarnya Yamal. Jadi ada unggahan viral di akun X dibagikan oleh akun yang bernama @trickinsnow. Pria yang diduga mantan kekasih Ines Garcia itu mengaku kecewa dengan pernyataan kekasih Lamine Yamal bahwa keduanya tidak pernah saling mencintai. Diduga Gonzalo Torres menilai tindakan mantan kekasihnya itu sebagai perilaku star syndrome. Star syndrome ini adalah orang yang merasa dirinya sudah jadi populer, jadi terkenal, jadinya semena-mena Alkogers. Dia bahkan mengingatkan akan hukum karma atas apa yang telah dilaluinya. Di penghujung unggahannya, diduga mantan kekasih Ines Garcia itu juga memberikan nasihat bijak untuk Lamine Yamal. Nah, jadi katanya Yamal harus berhati-hati karena Ines Garcia itu tidak benar-benar mencintainya, tapi hanya menjebak agar mendapatkan tunjangan anak Alkogers. Ya, ada-ada aja ya. Karena memang hidup itu cukup unik. Kita nggak boleh munafik juga bahwa kita sangat membutuhkan uang Alkogers. Tapi kalau sampai mengorbankan perasaan cinta hanya demi harta, menurut Anda gimana? Ini cocok juga ya sama polling yang bagas buat malam hari ini mengenai bagaimana kita memilih pasangan. Apakah status sosial dan ekonomi itu penting Alkogers? Tapi kalau dilihat dari kasusnya Ines Garcia, pacarnya Yamal sekarang, ini tampaknya menurut dia kalau ikutan polling Alkoga pasti dia milih sangat penting alias penting banget. Karena memang dirinya sampai tega meninggalkan mantannya Alkogers demi Lamine Yamal yang memang status sosialnya tidak usah kita pertanyakan. Apalagi ekonominya gitu ya. Karena dari berita yang beredar juga, Yamal langsung memberikan mobil nih. Baru pacaran Alkogers, pacaran bulan Juli, bulan apa dia mempublikasikan, Juni, Juli, Agustus. Belum bulan Agustus, baru sebulan Alkogers, baru sebulan langsung dibelikan mobil. Ya gimana ya, kita gak kalah sama orang seperti itu.

96.6 Koge Radio Bali. Lagu tadi keren dari Zombie. Bagas puterin spesial buat Uco yang gabungan dari seputaran Ubud. Kirim salam katanya buat Bagas yang lagi siaran. Pulangnya hati-hati ya. Wih, perhatian banget. Makasih banyak, Cok. Ini Bagas juga mau sapa dari DM-nya Instagram El Koga. Ada Dani Basyari hadir. Membahas soal polling kita malam hari ini, apakah status sosial dan ekonomi penting dalam milih pasangan? Ini Dani bilang, iya min, penting artinya ya. Kalau kita miskin sebagai cowok di dunia ini, yang menghargai kita hanya ibu kita katanya. Waduh, sedih banget nih Elkogers. Tadi Bagas juga sempat nemu quotes atau kutipan menarik yang mengatakan bahwa, pakai bahasa Inggris ya, Bagas terjemahin ya. Kalau kita kaya, kita bisa mendapatkan orang yang kita suka. Tapi ketika kita miskin, kita akan menemukan orang yang tulus mencintai kita. Gitu Elkogers. Mungkin kasusnya Dani saat ini, yang benar-benar tulus mencintainya baru ibunya saja. Tapi percayalah, di luar sana ada kok jodoh yang diciptakan oleh Tuhan dan akan mencintai kita baik itu dalam suka maupun duka. Semangat buat kita semua Elkogers. Tapi kalau bisa, jika kita benar-benar mencintai seseorang, kita gak ingin melihat orang tersebut hidup susah. Maka dari itu kita pasti akan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam hidup. Gak harus jadi kaya ya, tapi intinya cukup saja dan hidup sederhana, apalagi di tengah ekonomi susah seperti saat ini. Gak usah mulu-mulu pengen kaya Elkogers. Tetaplah berjuang dengan cara Anda sendiri dan dapatlah uang dengan halal. Jangan menggunakan hal-hal yang tidak baik dan juga tidak benar.

96.9 LKG Radio Bali. When you love someone, you must tell him or her how you feel. Jadi utarakan perasaan Anda, Alkoger. Jangan dipendam sendiri. Tapi kalau motivasinya nggak jelas, emang lebih baik ikhlaskan saja kali ya. Sama seperti kasus yang kita bahas dari tadi ya, dari jam 9 sampai jam 11 malam nih, di Resen Dream edisi hari Jumat tanggal 24 Juli 2026, membahas tentang cinta, tepatnya Friday in Love, dimana Bagas pengen tahu tanggapan Alkogers mengenai status sosial dan ekonomi. Apakah ini penting dalam milih pasangan? Seperti ini dilakukan oleh kekasihnya Lamine Yamal yang meninggalkan pasangannya selama 5 tahun untuk menjadi asmara dengan seorang mega bintang, Lamine Yamal. Berdasarkan polling dari Instagram, ini 67% memilih bahwa status sosial dan ekonomi penting banget nih Alkogers dalam memilih tambatan hati. Tapi masih ada yang 33% tidak juga. Masih percaya sama cinta sejati Alkogers, cinta tanpa alasan. Terima kasih yang buat udah gabungan ya. Ini yang Bagas mau sapa-sapa ada Dani Basyari, memilih banget, katanya penting banget nih, apalagi masalah ekonomi. Semangat buat Dani. Kemudian ada Tirta Harum Sekarwangi juga sama milih banget. Ada Agus dan juga Trisna sama Dika memilih tidak juga. Jadi emang cinta itu tidak boleh ada alasannya, Alkogers. Sama seperti Sujiwo Tejo ya, ada bilang kalau Anda sudah mencari-cari alasan untuk jatuh cinta, percayalah itu bukan cinta sejati. Gitu kurang lebih, Alkogers. Jadi cinta itu kita nggak tahu kenapa kita bisa mencintai atau menyukai orang tersebut ya. Nah, tapi secara biologis itu semua ada penjelasannya, hormonal. Nah, kemudian di Instagram pribadinya Bagas, ternyata 40% orang memilih bahwa status sosial dan ekonomi penting banget, sementara 60% memilih tidak juga. Kebalikan dikit ya sama pollingnya di Alkoga. Ini Bagas mau sahabat teman-temannya Bagas, ada Peanut Bean Bun alias Angga Setiawan. Terima kasih udah gabungan. Ini katanya memilih tidak juga. Jadi cinta itu tidak melulu soal harta dan juga status sosial. Tetapi ini ada Restu Riandika, katanya memilih banget. Jadi memang status sosial dan ekonomi penting, Alkogers, dalam memilih pasangan. Oke, terima kasih udah gabungan. Ada juga Dede Ngurah Gede Mahotama Jaya, sama milih hubungan itu harus berlandaskan dengan ekonomi yang baik dan juga status sosial yang setara. Itu kurang lebih deh ya. Sementara Prita Yuni dan juga ada Bagus, ini memilih tidak juga. Karena memang cinta itu faktornya banyak sekali, Alkogers. Tidak melulu berdasarkan harta dan juga tahta, gitu kurang lebih. Ya, apapun pilihan Anda, ini Bagas kembalikan kepada situasi dan kondisi yang Anda alami. Mungkin saat ini sedang kesulitan ekonomi dan harus bertahan hidup dengan cara mencari pasangan yang mapan agar bisa provide, agar bisa bertahan. Ini juga nggak ada salahnya, Alkogers, karena memang kondisi kita sangat berat. Lalu buat Anda juga sedang berjuang yang mencari cinta sejati di tengah kondisi saat ini, ya harus diusahakan juga ya. Jangan segalanya itu kita berikan atas nama cinta, karena memang ekonomi sangat diperlukan juga, Alkogers, untuk bertahan hidup. Masa nanti ketika Anda berkeluarga, anaknya nangis, dikasihnya itu makan cinta gitu kan, nggak mungkin ya. Tapi percayalah, jika Anda benar-benar saling cinta, maka kita akan mengusahakan yang terbaik, termasuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Pasti bisa lah, kalau hanya untuk mencari makan, sandang, pangan, papan, itu harus kita usahakan bersama, Alkogers. Semoga informasi yang kita bahas malam hari ini bermanfaat dan bisa menambah referensi sudut pandang Anda dalam memilih pasangan. Apakah Alkogers benar-benar memilih berdasarkan hati nurani atau memang berlandaskan atas kebutuhan kita saat ini, termasuk kebutuhan sosial dan juga ekonomi. Apapun itu, semangat buat kita semua. Semoga kita mendapatkan pasangan yang kita idam-idamkan. Dan Alkogers sudah berkeluarga, percayalah bahwa cinta bisa ditumbuhkan tiap hari. Jangan menunggu krisis dulu baru nanti nyesal di kemudian hari. Karena jam 11 lebih, maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Iniradioku, bukan iniradioku, bukan iniradioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh, aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24

0: menikmatinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkoger juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkoger senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bar.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: FM Alkoga Radio Bali.
1: The most music in the morning.
2: 96.9
3: FM Alkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9. FM El Cobra Radio.

0: mulai skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diadakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis saat terjadi

0: 96.9 Alkoger Radio Bali. Selamat pagi Alkoger.
1: Selamat hari Sabtu.
0: Ada Bagas Krisna di sini
1: dan juga Griselia yang akan menemani Anda di Alkoger Freshy Morning
0: sampai jam 9 pagi.

0: Radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Otoger Radio Bali. Lagu dari Coklat Bendera membuka persamaan kita di pagi hari yang indah ini. Benar enggak,
1: yes,
0: Grace?
1: Supaya kita terus punya semangat 45, enggak harus di 17 Agustus Alkoger. Tapi walaupun sebenarnya 17 Agustus juga sebentar lagi ya.
0: Kita menikmati vibes-nya dari akhir Juli.
1: Betul, sudah persiapkan bendera merah putih Anda Alkoger, saya sudah tersimpan rapi di lemari. Segera persiapkan, siap kibarkan untuk kita meramaikan bulan kemerdekaan.
0: Betul ya. Sekali. Tapi sebelum masang bendera, kita pastinya juga harus mengibarkan bendera semangat kita sendiri ya. Betul. Jangan formalitas saja gitu. Jangan hanya bendera kita kibarkan tapi kitanya enggak semangat pagi-pagi.
1: Kalau mengibarkan selimut artinya maksudnya kibarkan selimut dan kembali selimuti diri Anda, itu yang salah ya.
0: Iya, apalagi selimutnya merah putih.
1: Kibarkan selimut Anda artinya jemur, kena sinar matahari ya. Anda juga sekalian berjemur menikmati pagi hari ini yang bisa dibilang cerah benderang Alkoger ya. Langit biru menyapa ditemani cahaya dari sang surya, artinya ini waktunya untuk Anda harus mulai beraktivitas ya. Even ini weekend, waktunya Anda istirahat ya, istirahat tetap produktif.
0: Betul. Yes. Istirahat kan enggak melulu harus tidur rebahan di kasur seharian Alkoger. Boleh bangun pagi, menikmati mentari, jalan-jalan, lari-lari.
1: Apalagi ya, ini kita boleh kayak pantun ya, sisa irama gitu. Ya, tapi pagi hari ini Alkoger, apapun aktivitas Anda pastinya di jam 7 sampai jam 9 nanti Grace dan juga Bagas hadir untuk menemani Anda di Alkoger Fresh Morning hari ini.
0: Betul, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026, Sabtu terakhir di bulan Juli, benar kan? Yang belum sempat malam mingguan, ayo kita nikmati malam minggu nanti.
1: Betul ya.
0: Betul, dan pastinya di hari Sabtu kita akan membahas Elko Gatra nanti ya di jam 8 sampai jam 9. Kita akan membawakan berita yang pastinya viral dan ramai selama sepekan terakhir.
1: What's it ya? Pokoknya ini ramai dibicarakan, bikin bumi dan dunia gonjang-ganjing kalau kagir sih ya. Tapi sebelum itu kita juga ada berisik, berita asik juga di jam 7 sampai jam 8 yang kita akan hadirkan dari Harian Umum Nusa Bali.
0: Betul banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap atensi sama Bagas Krisna
1: dan juga Griselia
0: sampai jam
1: 9 nanti.

0: FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Halo.
6: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
6: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Music 96.9 El Cobra Radio.

0: 96.9 FM Alkogea Radio Bali, Stevie Handayani, the first and the best management campus in Bali. Alkogis pada nyadar gak sih kalau ternyata ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dibilang itu bisa dipakai di mana-mana ya, di berbagai bidang apa aja dalam dunia pekerjaan itu pasti bermanfaat.
1: Betul banget. Jadi pegawai negeri, Alkogers bisa ya. Kemudian buat pegawai perusahaan juga bisa. Bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias jadi pengusaha itu juga bisa banget, Alkogers.
0: Jadi CEO ya. Dan Alkogers, kalau Anda tahu kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIPMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Jadi kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali ini adalah yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun 1979.
1: Betul banget, Alkogers. Dan kampus legend ini sudah sangat terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali.
0: Nah, itu kenapa, Alkogers? Pasti karena ilmu manajemen yang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif.
1: Wah, luar biasa. Jadi buat Anda yang tertarik buat kuliah ya di kampus STIPMI Handayani, lokasinya ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat sama Resman SMA Negeri 2 Denpasar.
0: Wow, jadi abis kuliah kalau mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang ya kalau udah kuliahnya di STIPMI Handayani. Karena dari kampus STIPMI Handayani itu gampang kemana-mana.
1: Betul.
0: Jadi ayo segera buruan daftar, Alkogers. Anda bisa langsung hubungi untuk info dan juga pendaftaran di WhatsApp 082 145 666 199. Sekali lagi di 082 145 666 199.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: most music in the morning.
1: 96.9
0: FM El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juli 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.9 Lokoge Radio Bali. Nah, seperti yang Bagas janjikan tadi, sudah saatnya kita membahas berita dari Harian Umum Nusa Bali, tepatnya di Brisik.
1: Ya, center tweet hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026, Grace dan juga Bagas hadir dengan berita-berita pilihan terupdate faktual ya, kalau dari Harian Umum Nusa Bali ini.
0: Betul. Nah, di halaman pertamanya headline-nya ada apa aja itu, Grace? Kayaknya banyak yang viral-viral juga ya.
1: Betul, banyak seputaran event ya. Lalu juga ada Lovina Festival, ini akan resmi dibuka Alkogers untuk perkuat pariwisata Bali Utara ya. Dan berita-berita terkait juga panggilan tim 9 ke Jagung ya, dari terkait kasus Febri Adriansyah. Okay. Ya. Tapi satu berita yang mau guys bahas pagi hari ini, Alkogers, ini adalah berita terkait shortcut Tibu Benang. Nah ya, ini adalah untuk mengatasi macet. Dari pemerintah Bandung ini siap menggarap shortcut Tibu Benang, di mana pemerintah Kabupaten Bandung ini memprioritaskan pembangunan akses jalan baru dan penataan infrastruktur di sejumlah kawasan pariwisata untuk mengurangi kemacetan. Dan salah satu fokus utamanya adalah penyelesaian akses jalan di kawasan Cenggu. Ya, yang mau kerja di Cenggu, nah bisa nih siap-siap ya. Nanti akan melalui pembangunan shortcut Tibu Benang ini serta jalan penghubung di sekitarnya. Jadi Bupati Bandung Iwayan Adi Arnawa mengatakan, selain membangun jalan baru, Pemkab Bandung ini juga akan membenahi fasilitas pendukung seperti trotoar dan jaringan utilitas agar penataan dan penataan kawasan di Bandung itu bisa berjalan lebih baik, Alkogir. Dan menurut beliau, penataan utilitas itu tidak hanya dilakukan di kawasan wisata utama aja, tapi juga menyasar ke wilayah perkampungan ya. Jadi salah satu ruas yang menghubungkan kawasan Taman Ayun menuju ke Gulingan, ruas tersebut akan ditata secara menyeluruh, mulai dari kondisi jalan, trotoar, sampai juga penempatan kabel, Alkogir. Dari kawasan Canggu sendiri, Pemkab Bandung ini tahun ini juga melakukan pembebasan lahan untuk melanjutkan pembangunan shortcut Tibu Benang, di mana jalan tersebut nantinya akan diteruskan ke arah barat sehingga membentuk jalur baru yang diharapkan nantinya dapat mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Canggu dan sekitarnya.
0: Oke, ini berita yang sangat baik ya bagi Canggu people yang suka healingnya ke Canggu.
1: Yang keluhan macetnya tuh sudah sebenarnya udah diusahakan ya, seperti jalan dua arah dijadikan satu arah. Betul. Seperti itu. Tapi memang ternyata diusahakan lagi oleh Bupati Bandung dan pemerintah lainnya supaya lebih maksimal ya, karena semakin banyak wisatawan juga yang menetap dan tinggal di Canggu, banyak tempat wisata di Canggu, orang bekerja mencari nafkah di Canggu.
0: Saya itu. Nah, banyak juga yang lari-larian di Canggu, Alkogers.
1: Iya lagi, pokoknya Canggu semakin padat ya. Ini lama-lama Canggu udah kayak country sendiri ya, negara di dalam negara gitu ya.
0: Banyak yang bilang gitu, soalnya kan yang viral kemarin itu ada sekelompok pelari juga, culture. Itu tidak mengizinkan local people buat join.
1: Why?
0: Banyak bilang diskriminasi. Akhirnya udah ditangkap ya, maksudnya beberapa yang aktif di sana sudah dipanggil dan akan ada dikenakan sanksi gitu katanya, khususnya dari pihak imigrasi.
1: Semoga ditemukan kebijakan yang paling adil ya, dan menemukan solusi yang baik supaya next event tidak terulang lagi kejadian diskriminasi.
0: Iya, kasihan loh. Banyak juga bule baik yang kena dampaknya gitu.
1: Iya, padahal nggak tahu ya.
0: Gitu. Nah, boleh kita mengeneralisir ya. Ini contohnya ada bule yang baik dari Portugal, asik. Ada Bang Cristiano Ronaldo.
1: Gimana tuh Bang? Gimana
0: Bang Dodo? Di kolam olahraga. Jadi Bang Dodo ini akhirnya memutuskan pensiun, Grace.
1: Bang Dodo jangan.
0: Nah, tapi pensiunnya dari timnas. Dia masih main bola, cuman nggak buat Portugal.
1: Kalau di klub masih lah ya.
0: Nah, jadi judul beritanya di kolom olahraga adalah Cristiano Ronaldo putuskan pensiun di UNL 2027 UEFA Nations League. Di mana waktu Cristiano Ronaldo pensiun dari timnas Portugal dilaporkan sudah ditentukan. Jadi laga UEFA Nations League atau UNL 2027 menjadi perpisahan CR7. Jadi tahun 2027 CR7 mau pensiun. Bagus ya tanggalnya ini, tanggal tahunnya. Jadi spekulasi mengenai masa depan Ronaldo di level tim nasional memang terus menjadi sorotan setelah Portugal disingkirkan di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kini teka-teki tersebut mulai menemukan titik terang, di mana menurut jurnalis asal Uni Emirat Arab, Muhammad Awad, dilansir dari Goal Internasional, melaporkan bahwa Cristiano Ronaldo telah menentukan waktu untuk mengucapkan salam perpisahan kepada timnas Portugal. Menurut laporan tersebut, laga melawan Wales di ajang UEFA Nations League pada 24 September mendatang diproyeksikan menjadi penampilan terakhir CR7 dengan seragam Seleção das Ruínas. Usai pertandingan itu, penyerang Al Nassr tersebut disebut akan mengumumkan secara resmi keputusan pensiun dari pentas sepak bola internasional sekaligus menutup karir yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade. Dari sisi individu, Cristiano Ronaldo pastinya juga sudah menorehkan banyak sekali catatan yang sulit ditandingi. Peraih 5 Ballon d'Or itu telah mengoleksi 146 gol dan 45 assist dalam 230-an penampilan bersama timnas Portugal. Di mana catatan tersebut menegaskan status Cristiano Ronaldo sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang sejarah sepak bola internasional. Meski demikian, ada 2 target yang belum tercapai oleh CR7, yakni Ronaldo berkeinginan bisa bermain bareng bersama putranya nih, Grace, main sama anak sendiri dia pengen. Nah, ini utamanya di tim Al Nassr dan juga menutup karirnya dengan raihan 1000 gol. Tercatat sampai saat ini, Cristiano Ronaldo sudah mencetak 976 gol selama karirnya, yang berarti tinggal 24 gol lagi untuk merealisasikan targetnya sebelum pensiun. Jadi ini pensiunnya udah punya goals gitu, Togger.
1: Udah benar-benar definisi kerja keras sampai garis finish ya. Walaupun memang gak harus menang, tapi setidaknya dia bertahan dan menunjukkan dedikasinya di timnas sport.